terhadap usaha generasi terdahulu. Sehubungan itu, program berkenaan menjadi ruang untuk menghimpunkan golongan muda serta memperkasa potensi mereka dalam pelbagai bidang. Penganjuran oleh Majlis Bila Labuan bersama rakan strategik itu turut menekankan kepentingan membentuk belia yang mempunyai jati diri dan kesedaran terhadap masa depan Labuan. Bakat kanak-kanak kemas wilayah Persekutuan Labuan terus menyerlah apabila berjaya membawa pulang 5 pencapaian menerusi Alpha Gen Talent at Kemas Wilayah Persekutuan 2026. Pencapaian terbaik hadir menerusi Johan Pertandingan Kids Athletic, manakala kategori Digital Hero perempuan menyumbang tempat kedua. Kontingen Labuan turut meraih tempat ketiga menerusi pertandingan Hufaz Cilik bagi kategori 6 tahun dan tempat keempat pertandingan Bicara Berirama. Sementara itu, wakil kategori Hufaz Cilik 5 tahun turut menerima sagu hati. Pencapaian berkenaan memperlihatkan potensi kanak-kanak kemas dalam pelbagai bidang, bukan sahaja sukan, malah turut melibatkan kreativiti digital, penguasaan ilmu agama dan kemahiran komunikasi. Sekian Rata Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhan Nizam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kanak-kanak asyik bermain, berkejar-kejaran hingga ketitian. Jangan ditukar ke frekuensi lain. Teruskan mendengar Salam Padian.
1: Dalam gemilang, besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
1: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Bongkar, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
6: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
1: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
6: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
8: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
9: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya di jam yang ketiga ini. Kita ada perkongsian info sihat untuk hari ini. Okey, apa itu slip disk? Mungkin ada yang sering mendengar, mungkin ada juga yang mengalami slip disk ini. Jadi kita nak kongsikan hari ini berkenaan dengan slip disk ya. Di mana slip disk ini pada tulang belakang adalah salah satu diagnosa lazim dalam kalangan pesakit sakit tulang belakang. Okay, dan yang mana ianya adalah gelinciran cakera di antara tulang belakang yang keluar dari kedudukan normal, boleh berlaku di mana-mana lokasi tulang belakang, itu di cervical, thoracic dan juga di lumbar. Okay? Dan gejala yang selalu dialami adalah sakit belakang, kaki menjadi lemah, kebas dan sakit. Kemudian slip disk yang teruk boleh menyebabkan lumpuh, kebas bahagian punggung dan hilang kawalan untuk membuang air besar dan juga kencing. Iaitu apa yang berlaku adalah Sauda Equina Syndrome. Dan juga antara punca-punca slip disk ini juga adalah proses penuaan pada cakera tulang belakang dan juga faktor mekanikal dan juga trauma. Okey, sebenarnya pesakit akan mengadu sakit belakang dan jika teruk, pesakit akan mengadu kebas pada bahagian kaki. Malah kaki juga boleh menjadi lemah ataupun lumpuh kalau sekiranya keadaan slip disk ini menjadi semakin teruk. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah mencegah slip disk, okey, supaya tidak berlaku dengan lebih teruk. Okey, antara langkahnya adalah seperti memperbaiki postur, kemudian berhenti merokok, kerap bersenam, okay, mengatasi tekanan, mengekalkan berat badan yang ideal dan juga mengangkat barang dengan betul serta menukar kedudukan dengan kerap. Okay. Jadi itu antara langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk mengatasi masalah slip disk ini ataupun sakit tulang belakang ini. Jadi kita perlulah sayang tubuh badan kita kan. Sebab banyak perkara yang perlu kita lakukan. Okey, kita nak mengangkat barang, okey, nak berjalan, memandu dan juga pelbagai lagi aktiviti. Jadi sayangilah tulang belakang anda. Jangan bila dah sakit keluar, barulah kita kelang kabut ya. Dan juga kalau berlaku sekiranya slip di sini, cepat-cepat jumpa doktor. Jangan ditangguh-tangguh lagi. Okey, sakit seperti ini tidak akan sembuh sendiri melainkan kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi ikutlah nasihat doktor. Baik, itu perkongsian info sihat untuk hari ini. Okey, saya akan kembali lagi selepas ini. Seperti biasa, kita lagi perkongsian 8.30 minit pagi nanti. Kita dengarkan tular sana sini, okey? Jadi jangan ke mana-mana. Terus dengarkan segmen Salam Padan menceriakan pagi anda sehingga ke penghujungnya tepat jam 10 pagi nanti bersama-sama dengan saya. Kembali selepas ini.

ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, Tular Sana Sini. Jom saya kongsikan kepada anda. Okay. Demi anak, Neymar menari ballet. Satu rakaman video memaparkan bintang bola sepak Brazil, Neymar yang turut menari bersama-sama bapa-bapa lain dalam aktiviti kelas ballet anak perempuannya, mavi tular di media sosial. Okay, dan detik itu dikongsikan oleh Chris Guede yang merupakan sahabat karib pemain bola sepak itu. Okay, dalam rakaman tersebut, Neymar dilihat mengikut pergerakan tarian bersama-sama ibu bapa lain di hadapan kanak-kanak. Aktiviti itu merupakan sesi khas yang menjemput para ibu bapa untuk menari bersama-sama anak perempuan mereka sempena sambutan Hari Bapa baru-baru ini. Aksi Neymar itu mencuri perhatian dan mendapat maklum balas positif netizen. Okay, dan kehadirannya di kelas ballet mavi ini sekaligus menunjukkan sisi lain bintang tersebut sebagai seorang bapa yang prihatin dan mahu terlibat dalam aktiviti anaknya. Memang jelas di sini ya, Neymar sedang mengikut pergerakan anaknya. Okay, dan juga begitu juga bapa-bapa yang lain, yang mana sambutan ini sebenarnya adalah bersempena dengan Hari Bapa. Jadi para bapa dijemput untuk memeriahkan program ini bersama-sama dengan anak-anak mereka. Jadi sebagai bapa yang menyayangi anaknya, tentulah ya akan meluangkan masa bersama-sama dengan anak menerusi program dan juga aktiviti yang telah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi satu pendekatan yang saya kira cukup baik. Okey, kadang-kadang ada ibu bapa yang cukup sibuk ya dengan kerjaya mereka. Jadi kadang-kadang nak meluangkan masa bersama dengan anak-anak tu agak kurang sedikit. Jadi menerusi program dan juga aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah ini, ini merupakan satu ruang dan juga peluang yang penting untuk memastikan anak akan rasa sentiasa ada. Ibu bapa ada sentiasa ada untuk anak-anak. Jadi anak-anak pun akan rasa gembira kerana ibu bapa mereka sentiasa ada untuk mereka. Jadi selepas ini bolehlah aktif ya dalam menyertai pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah yang yang pastinya melibatkan anak-anak. Okey. Baiklah, itu perkongsian Tular Sana Sini untuk hari ini. Okey, Neymar menari ballet demi anak, satu contoh yang terbaik ya untuk para bapa-bapa sekalian yang sedang mendengarkan Laman FM pada ketika ini. Okeylah, jangan ke mana-mana, saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda pastinya menerusi segmen Salam Padian. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus dengarkan siaran kami pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kembali selepas ini.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Sketsa Kak Ma, Kak Pura.

0: tomboy kau pora sejak jadi AJK blog kita ni kan. Bukan main lagi. Asyik dengan buku je.
1: Alah Kak Mah ni, macamlah dia tu bukan AJK blog juga. Kita kan sama.
0: Alah tapi Kak Mah ni tak adalah ke hulu ke hilir dengan buku macam Kak Pora tu ha.
1: Ini buku catatan Kak Pora. Bukannya buku sejarah pun.
0: Alah, kalau buku sejarah sekalipun, apa salahnya Kak Pora? Barulah bertamadun sikit, walaupun dah tua.
1: Amboi, sedapnya mulut tu. Kak Mah ni mengata Kak Pora ke mengata diri sendiri?
0: Sekalilah dengan Kak Mah. Yelah, kita ni kan makin tua. Kenalah tambah ilmu tu, walaupun sampai ke liang lahat. Kan?
1: Ha, jangan bila pegang telefon, yang dikorek cuma gosip artis dan video kucing menari.
0: Video kucing menari tu penting tau. Itu salah satu cara untuk Kak Mah release tension.
1: Kalau setakat tengok video kucing menari, Kak Pora tak kisah. Jangan pula tiba-tiba menari TikTok depan orang ramai ya. Geli Kak Pora nak mengaku kawan tau.
0: Macam tu ha, tu. Tengok tu. Budak-budak remaja di pondok tu. Kalau tak main permainan video, mesti ber-TikTok.
1: Jangankan mereka, Kak Mah. Zaman sekarang ni, budak-budak 4 tahun pun dah ketagih telefon pintar tau.
0: Setuju. Teknologi ni, kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
1: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
0: Jual diri? Itu bukan lagi obses dengan media sosial, tapi dah jadi kes salah guna teknologi tu Kak Pora.
1: Macam tu lah Kak Mah, kalau dah taksub, mata tu dah kabur dengan duit.
0: Kalau macam tu, sempena sambutan merdeka akan datang ni, apa kata kita anjurkan pertandingan bertemakan Merdeka dalam telefon pintar?
1: Elok sangat. Memang patut pun. Kalau tidak, nanti semua asyik melekat dengan telefon sampai lupa dunia.
0: Barulah mereka lepas ni faham. Teknologi boleh bawa kemajuan kalau kita guna dengan betul. Budak Gen Z ni pula kreatif. Mesti ramai yang tertarik.
1: Betul? Kita boleh buat kuis merdeka secara dalam talian.
0: Betul.
1: Alah, sekarang kan banyak teknik pembelajaran guna aplikasi.
0: Wah, Kak Pora. Rupa-rupanya otak keliga juga. Ingatkan, membebel je kerjanya.
1: Mestilah Kak Mah. Ingat dalam otak Kak Pora ni, ada resepi kuih muih juga. Ilmu pun banyak tau.
0: Kita pun boleh buat pertandingan Digital Treasure Hunt. Pertandingan cipta meme patriotik pun boleh. Atau pertandingan poster digital merdeka.
1: Bukan main semangat Kak Mah
0: Merdeka.
1: Daripada menghadap telefon untuk benda tak berfaedah, lebih baik diguna untuk tambah ilmu.
0: Itulah tujuan kita. Biar mereka ni merdeka dari guna telefon secara sia-sia.
1: Ya Kak Mah. Kita nak budak-budak ni guna telefon bukan setakat untuk hiburan saja, tapi untuk tambah ilmu.
0: Kalau macam tu, mesyuarat esok malam kita cadangkan idea ni. Kalau idea kita ni disokong ramai, Kak Mah bagi Kak Pora 20%.
1: Takkan 20% je? Sikitnya.
0: Syukurlah ada tau. Ni pun nasib baik Kak Mah ni pemurah orangnya.
1: Yelah.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Ya, 8:50 minit pagi Zuraya ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Terus dengarkan kami menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Dan jangan lupa boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, baiklah, seperti biasa lebih kurang pukul 9 pagi nanti kita akan singgah ke Nasional FM untuk mengikuti utama 9 pagi, dan insyaAllah saya akan terus temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, dan jangan lupa respon untuk sembang pagi hari ini, pernah tersalah orang, apa yang anda lakukan. Okey, ada dah beberapa respon yang telah diberikan. Okey, nanti saya akan bacakan. Okey, dari masa ke semasa. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Zahari, kau tak pernah nampak pun stres bila kerja bertimbun? Eh, macam mana kau handle eh?
1: Senang je Syafiq. Kunci dia satu je. Amanah. Bila kita ikhlas dan jujur dalam tanggungjawab yang diberi, kerja tu jadi ibadah.
0: Tapi kadang-kadang orang buat kerja cincai pun gaji tetap jalan. Rasa geram juga kadang-kadang.
1: Rezeki kita, Tuhan yang bagi. Kita tak kerja sebab orang tengok. Kita kerja sebab kita ada amanah pada majikan, pada masyarakat dan pada diri sendiri.
0: Betul juga kan? Bila fikir balik, kerja ni satu kepercayaan.
1: Betul.
0: Kalau kita main-main, maksudnya kita khianat pada kepercayaan itu.
1: Tepat sekali. Amanah bukan hanya pasal tak seleweng duit, tapi juga datang tepat waktu. Siapkan tugasan dan tak salah guna kuasa. Kerja tu kan ibadah, Syafiq.
0: Aku suka ya tu. Kerja tu ibadah. Jadi setiap tugasan kecil pun ada nilai kalau kita buat bersungguh-sungguh.
1: Dan bila semua orang buat kerja dengan amanah, organisasi kita pun jadi kuat, dipercayai dan dihormati.
0: Lepas ni aku akan cuba jadi pekerja yang bukan saja rajin tapi berintegriti. Amanah tu tanggungjawab tau, bukan pilihan.
1: Itu baru dinamakan kerja dengan hati. Kita jaga amanah, amanah akan jaga maruah kita.
0: Betul.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan film mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dilayankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah, untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo itulah, susah sikit lah.
5: Tukar gasi lah sebab ikan duduk dari kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dari kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni tak ada opiak, tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Katanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kasuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, sedikit saya kongsikan bersama dengan sambutan Maulid Rasul SAW peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang disambut pada hari ini 25 Ogos 2026 bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor. Okey, sudah pun ketibaan di kenamaan sejak 8.55 minit pagi tadi dan juga dijangka ketibaan Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada pukul 9.25 pagi sekejap lagi, dan juga ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Isteri lebih kurang pukul 9.30 minit pagi nanti. Okey, insyaAllah kita akan dengarkan ya ucapan alaluan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga kita akan sambung siar ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerusi siaran Nasional FM seketika nanti. Dan juga kepada anda, teruskan bersama-sama kami, jangan ke mana-mana. InsyaAllah saya akan terus temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih juga yang telah pun memberikan respon anda menerusi topik Sembang Pagi untuk hari ini. Okey, kita ada Regina Malaya Damian. Okey, topik hari ini, pernah tersalah orang, apa yang anda lakukan? Okey, jarang berlaku tapi memang pernah tersalah orang, angkat tangan tapi tidak respon. Last-last tersipu senyum. Sekarang tidak sudah mau angkat tangan, biar orang duluan yang tegur. Okey. Ada juga respon daripada Viana VS. Pernah dari jauh kita senyum-senyum, lepas tu kita tegur, rupanya tersalah orang. Sama betul muka tu kawan. Okey. Abang Bus katanya ada juga berlaku bila depan-depan terpaksa kita terpaksalah kita kata salah orang. Tapi bila jauh dan orang tu pun tidak perasan, kita pura-pura saja macam tidak ada yang berlaku apa-apa. Florita Serumbu Lantayan, hai Min, ada beberapa kali tersalah orang bila angkat tangan, orang tu tidak bagi respon. Terus anti pura-pura pandang kiri, pandang kanan seolah-olah ada lagi orang lain yang si anti angkat tangan sambil senyum-senyum. Gitu. Dan juga Mami Sunda, bagus lagi Min, saya tersilap laki orang pegang tangan sekali menoleh. Laki orang pula yang saya pegang Min, terlalu asyik tengok baju bandel Min, sampai laki orang pun kena pegang di sana, memilih semua. Okey. Itu antara respon rakan-rakan kita menerusi topik Sembang Pagi untuk hari ini. Pernah tersalah orang, apa yang anda lakukan? Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah sehingga pukul 10 pagi nanti saya akan temankan anda. Pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.
4: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Pastikan Laban FM terus menjadi pilihan utama anda. Okay? Dan selepas ini, seperti yang saya katakan tadi, kita akan sambung siar ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri bersempena dengan sambutan Maulid Rasul SAW peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah dan juga tahun 2026 Masihi. Okay? Dan anda boleh juga sebenarnya ikuti sambutan ini menerusi siaran TV 1. Jadi boleh tonton sendiri. Dan insyaAllah dari masa ke masa kami akan bawakan info berkenaan dengan sambutan ini. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda kembali selepas ini.

Cakna Bahasa. Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini. Pohon. Perkataan pohon merujuk kepada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu, dahan, ranting, daun dan biasanya hidup dalam tempoh yang lama serta boleh membesar menjadi tinggi dan rendang. Pohon memainkan peranan penting dalam alam sekitar kerana ia menghasilkan oksigen, memberi teduhan, menjadi habitat kepada pelbagai hidupan serta membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Selain itu, pohon juga sering dijadikan simbol dalam kehidupan manusia seperti melambangkan ketenangan, kekuatan dan kesinambungan hidup. Dalam konteks budaya, pohon kadang-kadang dikaitkan dengan nilai kehidupan. Contohnya, pohon yang subur melambangkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Pohon mangga di halaman rumah nenek itu bukan sahaja memberi buah yang manis, malah menjadi tempat berteduh sesi keluarga pada waktu petang. Perkataan pohon juga digunakan dalam bahasa Melayu sebagai kata kerja yang membawa maksud meminta atau memohon sesuatu dengan penuh sopan dan hormat. Lazimnya perkataan ini digunakan dalam situasi rasmi atau ketika berkomunikasi dengan pihak yang lebih dihormati, seperti dalam surat rasmi, ucapan atau permohonan kepada pihak berkuasa. Penggunaan kata pohon mencerminkan adab dan kesantunan dalam berbahasa selaras dengan budaya Melayu yang menitikberatkan nilai hormat dan budi bahasa. Ia juga menggambarkan sikap rendah diri seseorang ketika mengemukakan permintaan atau harapan kepada orang lain. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Hadirin dan hadirat sekalian dipohon untuk berdiri tegak bagi sama-sama menyanyikan lagu negaraku. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Baiklah, 9.55 minit pagi sudah ketika ini. Sebentar tadi kita telah mengikuti Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Okay, dan selepas ini, apapun, kita akan dengarkan ucapan yang akan kita sambung siar ke Nasional FM bersebenarnya dengan sambutan Maulidur Rasul. InsyaAllah kita akan dengarkan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan Laban FM dan sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda. Teruskan bersama-sama kami dan segmen variasi akan menyusul bersama-sama dengan anda sehingga ke penghujung segmen nanti. Okay? InsyaAllah, jaga diri dan sentiasalah berikan ruang kepada diri anda untuk memperbaiki segala kesilapan. Apa-apa pun, teruskan bersama-sama dengan Laban FM. Di mana terindu, di situ kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan.
1: Dini kulli wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang Ketua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Suasana Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sekarang berdiri memang kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan. Bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community. Dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan ya, Jakim khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi baru sahaja kita ikuti ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Jadi untuk anda semua, terus bersama-sama di Laban FM, suara pesisir anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hari Selasa untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan siaran kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih masih lagi setia di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Mungkin juga ada yang tengah dengar suara kita menerusi aplikasi percuma kita, aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Okey, hari ini kita dah masuk 25 Ogos 2026, hari Selasa. Hari Selasa rupanya kita hari ni ya. Terasa seperti vibe-vibe hujung minggu ya hari ni. Selalu kan kalau hari Selasa pagi-pagi memang bersusun lah kan kereta kat jalan. Tapi hari ni saya datang kerja tadi, betapa sunyinya jalan, betapa lengangnya jalan kan. Maklumlah hari ni ramai yang bercuti umum. Cuti umum sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Hari yang sangat bermakna, hari yang mana lahirnya seorang insan yang sangat istimewa, insan yang sangat mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kesempatan ni saya pun nak ucapkan salam Maulidur Rasul. Sama-sama kita ambil peluang hari ini untuk mengingati junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil peluang hari ini untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Semoga kita menjadi antara umat baginda yang akan mendapat kurniaan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini saya akan kembali menemani anda tentunya dalam variasi.

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
7: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.

Baik, 10.33 minit pagi, kembali lagi bersiaran bersama-sama dalam segmen Variasi. Okey, sempena sambutan Maulidur Rasul kali ini, tema yang diangkat menyantuni ummah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya mengajak kita semua ni bukan sekadar kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad, tapi tentunya kita nak hayati, kita nak contohi akhlak baginda dalam kehidupan seharian kita. Kerana Rasulullah merupakan contoh terbaik sekalian alam, baginda sentiasa menunjukkan sifat kasih sayang, kelembutan baginda, kesabaran yang tak ada tolok bandingnya, kejujuran, sikap mengambil berat terhadap orang lain melebihi diri sendiri. Baginda juga seorang yang sangat menghormati golongan tua, sayang pada kanak-kanak, suka membantu golongan yang memerlukan, suka memaafkan mereka yang melakukan kesalahan. Jadi dalam kehidupan kita hari ini, konsep menyantuni ummah itu sendiri boleh kita sama-sama aplikasikan dengan perkara-perkara yang mudah, perkara-perkara yang simple. Contohnya bertutur dengan sopan, hormat orang lain, bantu orang lain, jaga perasaan orang di sekeliling kita dan tidak menyebarkan kata-kata yang boleh menyakiti hati orang lain. Dan apa yang paling penting, sambutan Maulidur Rasul seharusnya menjadi titik permulaan untuk kita tanya semula kepada diri kita sendiri, sejauh mana akhlak Rasulullah kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebabnya mencintai Rasulullah ni bukan hanya dengan kita berselawat, bukan dengan hanya menyambut Maulidur Rasul semata-mata, tetapi dengan kita berusaha menjadikan akhlak baginda sebagai panduan dalam kehidupan kita semua. Jadi kita doakan semoga kita semua boleh ikut sunnah Nabi, cara Nabi kita. Tak dapat ikut semua, jangan tinggal semua, okey? Baik, sebenar sambutan Maulidur Rasul ni, jom sama-sama kita dengarkan lagu daripada Mahizin dan juga Hamzah Namira, Muhammad.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
14: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
15: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
16: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
15: Jual diri?
14: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Terengganu, iaitu Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Jambatan Angkat Kuala Terengganu merupakan mercu tanda ikonik di negeri Terengganu dan merupakan jambatan angkat pertama seumpamanya di Malaysia. Jambatan sepanjang 638 meter ini menghubungkan Kuala Terengganu dengan seberang Takir serta menjadi laluan penting bagi penduduk setempat dan pelancong. Reka bentuknya yang moden dan unik menjadikan jambatan ini antara tarikan utama yang sering menjadi lokasi fotografi. Selain menikmati pemandangan Sungai Terengganu, pengunjung juga boleh melawat menara jambatan yang menawarkan panorama bandar Kuala Terengganu dari aras tinggi. Pada waktu malam, jambatan ini dihiasi dengan limpahan cahaya berwarna-warni yang menyerlahkan keindahan seni binanya. Kawasan sekitar jambatan turut menyediakan pelbagai kemudahan rekreasi, gerai makanan dan ruang santai untuk seisi keluarga. Kesimpulannya, Jambatan Angkat Kuala Terengganu bukan sahaja menjadi simbol kemajuan negeri, malah merupakan destinasi pelancongan yang menggabungkan keindahan seni bina, pemandangan yang memukau dan pengalaman yang menarik. Jambatan ini menjadi antara lokasi wajib dikunjungi apabila melancong ke Terengganu. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Baik, itu dia daripada Anwar Zain. Sedetik lebih membawa kita ke penghujung untuk jam yang pertama dalam segmen variasi. Okey, sekali lagi saya nak wawarkan kepada anda semua berkenaan dengan sambutan Maulid Rasul 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, peringkat wilayah Persekutuan Labuan yang akan diadakan pada hari ini ya, 25 Ogos 2026 bermula pukul 6 petang nanti. Program tersebut akan melibatkan perarakan kontijen yang akan melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami Anur, Jalan SRJKC Chiwen, Jalan Ujana Kewangan, Grand Dorset dan berakhir di Dataran Labuan. Jadi untuk anda semua diharapkan dapat merancang perjalanan masing-masing untuk mengelakkan daripada sebarang kesesakan ataupun daripada perkara-perkara yang tidak diingini sepanjang majlis berlangsung. Okey, itu dia sedikit makluman hebahan untuk anda semua. Baik, jangan tukar dulu frekuensi anda. Kita baru di jam yang pertama, baru habis jam pertama. Selepas ini saya akan terus menemani anda sampai pukul 2 petang nanti. Jadi terus setia di dua frekuensi kita. Kejap lagi saya akan kembali menemani anda untuk jam yang kedua nanti, semestinya dalam segmen variasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Fati menemani anda.
1: Hiburan berinformasi. Laman FM.
0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
2: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Meraka Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur, jangan dicabar daulat tanah ini, jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati, karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia dengan air mata, keringat, dan darah agar generasi tidak terus dijajah.

penista, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta.

0: dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

Minit pagi masih lagi bertemankan saya Reha di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ataupun nak dengar kita menerusi aplikasi RTM Klip pun boleh, tinggal muat turun sahaja. Okey, kita dah masuk di jam yang kedua dalam segmen variasi ni. Jadi tentunya di jam yang kedua ni kita ada lagi macam-macam info kita nak kongsikan dengan anda. Macam biasa juga untuk jam kedua ni, dalam jam kedua ni kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Ada juga perkongsian ilmu bahasa dalam Cakna Bahasa. Dan semestinya lah ada banyak info dan perkongsian menarik saya nak kongsikan dengan anda semua. Jadi anda kena terus setia di dua frekuensi kita dan terus setia sehingga ke penghujung segmen pukul 7 malam nanti. Lepas segmen variasi ni, kita akan teruskan siaran kita dalam segmen destinasi. Itu kejap lagi, okey? Kita tak habis lagi segmen variasi ni. Dalam segmen variasi ni, kita akan terus bawakan hiburan-hiburan berinformasi hanya untuk anda di Labuan FM. Jadi jom, kita nak dengar lagu seterusnya. Lepas ni kita ada lagu daripada Spring dengan judulnya Pesanan Buat Kekasih. Sekembalinya saya lepas ni, saya nak kongsikan pula perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Jadi terus stay tune, terus layan Labuan FM.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Lapuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi sudah ketika ini. Kembali kita dalam ruangan Siapa Dia. Okey, dalam ruangan Siapa Dia hari ini, sempena sambutan Maulidur Rasul, saya nak kongsikan dengan anda semua serba sedikit tentang perihal Rasulullah SAW. Kita nak mengenali secara ringkas latar belakang insan mulia, kekasih Allah yang paling agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi dan rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Baginda dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, berasal daripada keturunan Quraisy yang merupakan putera kepada Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Kalau kita tengok balik kan, kita lihat kembali kisah mengenai Nabi kita ni, sebelum dilantik menjadi Rasul lagi, baginda sudah terkenal dalam kalangan masyarakat Mekah sebagai seorang yang jujur, seorang yang amanah, sehingga baginda diberi gelaran Al-Amin yang membawa maksud orang yang dipercayai. Pada usia 40 tahun pula, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril AS ketika baginda beribadah di Gua Hira. Wahyu tersebut menjadi permulaan kepada kerasulan baginda dan penyampaian Al-Quran kepada umat manusia. Dan antara sifat utama Rasulullah ialah siddiq, benar, amanah, tabligh, iaitu menyampaikan, dan juga fatanah, bijaksana. Baginda juga terkenal dengan sifat penyayang, pemaaf, sabar dan sentiasa mengambil berat tentang keadaan umatnya. Jadi apa yang paling menarik untuk kita sama-sama hayati, sudah tentu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak hanya mengajar manusia melalui kata-kata, tetapi menunjukkan contoh melalui perbuatan. Baginda menghormati orang lain, menyantuni golongan yang lemah, menyayangi kanak-kanak dan juga menggalakkan umatnya berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi kisah kehidupan Rasulullah ni sebenarnya mengajar kita bahawa menjadi umat baginda bukan sekadar kita nak mengaku kita cintakan baginda, tetapi berusaha mencontohi akhlaknya. Okey. Jadi itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini, 25 Ogos 2026. Sebelum sedikit kita kongsikan mengenai perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ni ada banyak lagi info saya nak kongsikan, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Fora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

Cakna Bahasa. Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, pohon. Perkataan pohon merujuk kepada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu, dahan, ranting, daun dan biasanya hidup dalam tempoh yang lama serta boleh membesar menjadi tinggi dan rendang. Pohon memainkan peranan penting dalam alam sekitar kerana ia menghasilkan oksigen, memberi teduhan, menjadi habitat kepada pelbagai hidupan serta membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Selain itu, pohon juga sering dijadikan simbol dalam kehidupan manusia seperti melambangkan ketenangan, kekuatan dan kesinambungan hidup. Dalam konteks budaya, pohon kadang-kadang dikaitkan dengan nilai kehidupan. Contohnya, pohon yang subur melambangkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Pohon mangga di halaman rumah nenek itu bukan sahaja memberi buah yang manis, malah menjadi tempat berteduh seisi keluarga pada waktu petang. Perkataan pohon juga digunakan dalam bahasa Melayu sebagai kata kerja yang membawa maksud meminta atau memohon sesuatu dengan penuh sopan dan hormat. Lazimnya perkataan ini digunakan dalam situasi rasmi atau ketika berkomunikasi dengan pihak yang lebih dihormati, seperti dalam surat rasmi, ucapan atau permohonan kepada pihak berkuasa. Penggunaan kata pohon mencerminkan adab dan kesantunan dalam berbahasa selaras dengan budaya Melayu yang menitikberatkan nilai hormat dan budi bahasa. Ia juga menggambarkan sikap rendah diri seseorang ketika mengemukakan permintaan atau harapan kepada orang lain. Dengarkan contoh penggunaan perkataan pohon. Hadirin dan hadirat sekalian dipohon untuk berdiri tegak bagi sama-sama menyanyikan lagu negaraku. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Baik, itu dia perkongsian dalam cakna bahasa daripada penerbit DJ Fias untuk edisi hari ini membawa kita ke pukul 11.49 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang masih berada di frekuensi yang sama. Dan ini ada satu hebahan lagi untuk anda berkenaan dengan pemakluman rasmi penutupan jalan dan lot parkir bagi memastikan kelancaran pengurusan trafik, pergerakan kenderaan serta operasi feri di terminal feri Roro Labuan sepanjang musim perayaan dan cuti umum. Jadi dimaklumkan bahawa beberapa laluan jalan raya serta lot parkir di kawasan terminal akan ditutup sementara bermula semalam 24 Ogos sehingga 1 September 2026. Penutupan ini dilaksanakan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga bersempena cuti persekolahan. Dalam tempoh tersebut, laluan drive-thru pemeriksaan imigresen turut ditutup sementara bagi memberi keutamaan kepada kelancaran aliran trafik, pengurusan penumpang serta operasi keluar masuk feri yang dijangka akan meningkat. Jadi semua pengguna feri dan juga pengguna jalan raya dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda lebih awal, gunakan laluan alternatif yang disediakan, patuhi setiap arahan petugas dan juga papan tanda keselamatan di lokasi. Kerjasama, kesabaran dan keprihatinan semua pihak sangat dihargai dalam usaha untuk memastikan perjalanan yang lebih teratur, selamat dan lancar sepanjang tempoh berkenaan. Jadi anda semua sila ambil maklum, okey? Baik, jom kita nak sambung berhibur lagi. Lepas ni tepat pukul 12.30 hari, kita nak ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM bersama-sama dengan rakan penyampai kita. Tapi sebelum tu, jom kita nak berehat seketika. Jadi untuk anda semua, terus layan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol bayi ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

Terima kasih di Labuan FM. Saya Reha masih menemani anda. Dan sekarang ni dah pukul 12.11 minit tengah hari. Okey, kita dah berada di jam yang ketiga. Jadi terus setia di dua frekuensi kita. Jangan lupa dua frekuensi kita 103.7 ataupun kalau tak dapat yang tu, tukar ke satu lagi frekuensi kita 89.4 MHz. Ada lagi lagu-lagu terbaik saya nak mainkan untuk anda semua selepas ini. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dulu untuk panduan muslimin dan muslimat semua. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 25 Ogos 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini.

0: Bicara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jawatan adalah amanah. An Abi Dzar qal qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni qal fadraba biyadihi ala mankibi thumma qal ya Abi Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangan baginda lalu bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, jawatan adalah suatu tanggungjawab dan amanah, bukan satu kemuliaan.

0: sekali-kali kita biarkan amanah jawatan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantikanlah dengan yang lebih baik dan beramanah. Amanah adalah sesuatu yang ringan disebut, namun berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan akan menyesal di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan sebab jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Lampung.

0: Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh alam. Allah SWT berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa keistimewaan. Antaranya yang pertama, baginda dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai kemenangan dengan memberikan rasa takut dan gerun pada musuhnya selama jarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, bumi sebagai tempat solat dan bersuci. Mana-mana tempat di atas muka bumi ini juga diizinkan atas baginda dan umat baginda melaksanakan solat. Begitu pula dengan tanah atas muka bumi tersebut. Ketika mana tidak seorang Muslim memiliki air, maka dibenarkan pula untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Yang ketiga, harta perang ataupun ghanimah yang pada masa sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga umat baginda. Yang keempat, baginda diberikan keistimewaan untuk memberikan syafa'atul uzma. Yang kelima, baginda diutuskan untuk menyampaikan risalah dakwahnya kepada seluruh umat manusia dan juga jin hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman muasi surah Saba ayat 28 yang maksudnya, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tidak pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita sentiasa berselawat atas Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi di padang mahsyar kelak dan kita beroleh syafa'atul uzma bersama-sama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

kling kelam oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu, hanya kerana pangkat dan silau hilawan permainan.

padang jarak, tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti.
2: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
1: Hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
1: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Baik, kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan hiburan tanpa henti. Hari ini kita belanja koleksi lagu-lagu artis wanita. Jadi diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya dah mainkan tadi. Dan untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke ruangan terakhir ini. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni kita ada segmen yang seterusnya, segmen bahasa tempatan IDD Siuk Banar. Hari ini anda akan bersama dengan Awang Charlie. Awang Charlie akan menemani anda sampai pukul 4 petang nanti. Sekian saja daripada saya, Reha, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Lalu Kemilang, besarnya.
4: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
5: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
6: Siapa tak kenal Pak Sukamo tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
7: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
8: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
7: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
8: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
7: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
9: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
10: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hari ni bagi edisi 25 Ogos 2026 hari 2. Alurus hari 2 ni buah. Untuk hari ni berdengarkan kedai aku si Awang Syali. Untuk edisi Maulidur Rasul. Alhamdulillah kita ni dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan untuk berjumpa lagi seharian ni musim-musim cutian ni. Faham ni mengkali ramai yang sedang mendengarkan kami ni di aplikasi RTM Klik benar-benar percuma, ataupun juga mendengarkan kami di frekuensi 103.7MHz dan juga 89.4MHz. Tak payah mengatik-ngatik lagi kan mencari-carinya dengan aerial radio tu. Tapi sudah startkan mendengarkan kami melalui aplikasi telefon nganya. Katik-katik boleh tu untuk Labuan FM. Jadi untuk edisi seharian ni, okay, seperti biasa, tiap hari dua, tiap minggu tu kita ni akan ada slot dengan bercerita dalam segmen Edideh Siuk Banar. Dengan temanya harian ni, iaitu hidupkan semangat Maulidur Rasul. Dengan ku seharian ni, ingin ku perkenalkan Anita ni. Assalamualaikum, kita bersama-sama dengan Asimo.
1: Ya, waalaikumsalam. Ya.
0: Apa khabar Asimo, sihat eh?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sebenarnya untuk pendengar dan juga peradian semua, Asimo ni sebenarnya nama gelaran, benar eh?
1: Ya,
0: Asimo,
1: betul,
0: eh?
1: Betul.
0: Tapi nama benarnya tu apa mengkali, boleh dikongsikan?
1: Okay. Pertama sekali, nama saya Asimo Ruzan.
0: Ah,
1: nama penuh Asimo Ruzan.
0: Oh, ada memang ada kaitan jua lah.
1: Ya.
0: Memang tu nama asal lah. Ya. Asimo Ruzan.
1: Asimo Ruzan bin Ahris. Dan saya di bila orang panggil tu Asim ataupun Asimo.
0: Asimo.
1: Ya, begitu.
0: Nama sedap lah Ustaz, nama tu macam orang kata memang international punya nama kan, lebih kurang. Jadi sebelum kita bercerita Ustaz berkenaan dengan tema kita seharian ni, iaitu berkenaan hidupkan semangat Maulidur Rasul. Hari ini ya, dengan alhamdulillah kita ni diberikan kesempatan untuk menyambut Maulidur Rasul, iaitu bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 tahun Masihi. Siapa tidak pasti mengenali tentang biodata Rasulullah SAW yang sudah pasti menjadi Rasul junjungan kita ni seharian ni, Asimo, yang kita ni akan berceritalah sedikit-sedikit sebenarnya berkenaan dengan Maulidur Rasul itu sendiri. Sebab pada kita ni Maulidur Rasul ni, daripada kita ni Damit sampai kita ni Basara ni, memang sinonim lah. Di mana-mana pun, kalau selagi mananya nyadangan di Malaysia ni, di setiap daerah mesti menyambut Maulidur Rasul. Ngamah semua. Macam kita ni Labuan pun sebenarnya malam ni insyaAllah pun kita ni pun akan ada juga sambutan Maulidur Rasul. Mungkin Asimo pun terlibat kali juga malam ni.
1: Ya, terlibat.
0: Kira aku sendiri pun terlibat juga. Tu sampai leh nukar baju, terus memakai baju untuk malam ni. Malas tak nukar-nukar. Jadi terima kasih juga kepada bis kita yang mendengarkan kami melalui aplikasi TikTok dan juga aplikasi Facebook. Jadi tanpa melengahkan masa, untuk soalan yang pertama ni lah Asimo ni, nyadangan kita ni santai-santai dengan tentang cuti ini bercerita lah kan berkenaan dengan kalau kita ini menyambut tentang Maulidur Rasul. Jadi apa yang paling dekat sebenarnya di hati kita ini, dan juga apa yang membuatkan macam Asimo sendiri tu begitu dekat dengan sambutan Maulidur Rasul sebenarnya, Asimo? Mungkin boleh kongsikan.
1: Okay, baiklah, saya jawab soalan DJ yang pertama. Apa yang paling dekat Maulidur Rasul ni, apa yang paling dekat dengan diri kita ialah perarakan. Sebenarnya bagi pendapat saya lah, perarakan Maulidur Rasul itu sendiri. Sebab kenapa saya cakap perarakan Maulidur Rasul, kita sudah dari kecil memang terlibat dengan benda tu. Pendedahan tu sudah ada pada waktu kita kecil. Betul. Di sekolah rendah, kemudian menuju ke sekolah menengah, seterusnya, dan sampailah ke alam pekerjaan. Jadi bila cakap orang terlintas, bila orang sebut Maulidur Rasul, memang yang terlintas pertama adalah perarakan itu sendiri lah. Jadi sama juga kalau kena tanya apa yang paling dekat dengan hati kita bila sebut Maulidur Rasul ni adalah semangat kebersamaan tu lah. Bersatu padu. Kan, sebab di waktu perarakan ni kita boleh tengok orang ramai-ramai dari latar belakang yang berbeza,
0: betul,
1: bangsa lain-lain, tapi kita berkumpul di satu tempat untuk disebabkan seorang yang kita cinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu Itulah yang paling dekat dengan diri saya.
0: Jadi macam Simo sendiri kan begitu, yeah, bahawa sebenarnya secara tersiratnya Maulidur Rasul ni dia memupuk perpaduan, nah Simo, yeah, sebenarnya sebab kalau tidak sebabkan sambutan Maulidur Rasul, sebabkan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW, kadang-kadang kita ni sibuk dengan kerja-kerja harian, yeah, jadi hanya pada waktu Maulidur Rasul ni lah tiba-tiba apa ni orang kata kita ni boleh berkumpul bersama-sama, kalau kontingen kampung ikut kontingen kampung kan, yeah, kalau sekolah ikut sekolah. Jadi tema inilah hanya orang perbezaan itu tidak menjadinya dengan perbezaan yang begitu ketara. Nakira lah orang kaya kah, orang sasadang kah, istilah apanya sekarang, B40 kah, T20 kah, sama saja. Yang penting semangat kita ni berselawat sambil berjalan. Jadi itulah, yeah, sebenarnya apa ni orang kata antara yang begitu dekat lah dengan kita ni punya sambutan Maulidur Rasul itu.
1: Yeah, betul
0: semua, ya?
1: Betul.
0: Alright, so itu soalan pembukaan kita ni. Namun kita ni berehat dahulu. Sekarang selepas ini ada lagi beberapa soalan yang cukup-cukup menarik, okay, yang akan kutanyakan sama Simo ni, iaitu berkenaan dengan mengacarakan majlis sambutan Maulidur Rasul. Adakah Simo pernah mengacarakan majlis ataupun Maulidur Rasul? Sudah pasti daripada kacamatanya dengan seorang pengacara majlis tu akan lebih menarik penceritaannya. Kita ni nantikan selepas ini. Kita ni berehat, yeah, seketika. Layan dahulu lagu daripada Fauzia Gambo, Zapin Brunei. Hanya Labuan FM, suara pesiaran. Ini deh, Siuk Banar.

0: bahap, batu dang tijah. Apa kian yang ku tato?
1: Kau Japar, nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa ku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
1: Indah apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nanti jah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah bertagur sapa,
0: Adek.
1: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni hidup berjiran ni bukan jua sekadar bertagur sapa, beramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen EDD CEO Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
1: EDD CEO Bandar dalam segmen Dengan Bercerita. Berbalik lagi berdengarkan kedai aku, si Awang Syali. Dan masih lagi kita ni bersama-sama dengan Asimo. Okey, jadi Asimo, kita ni akan sambung lagi berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu berkenaan dengan sehidupkan semangat Maulidur Rasul bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul hari ini. Namun sedikit ingin kedai aku kongsikan berkenaan dengan bio Dr. Rasulullah SAW lah, Asimo, iaitu tarikh lahir baginda sebenarnya adalah pada waktu waktu subuh. Ini waktu asal lah, tarikh asalnya itu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal 570 Masihi di Mekah Al-Mukarramah, ataupun diingat juga sebagai tahun gajah lah pada waktu itulah. Jadi itu adalah tarikh lahir itu daripada ayahanda beliau, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan ibunda Rasulullah SAW pula adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra. Jadi itulah sedikit sebanyak kita ni sambil-sambil bercerita tentang Maulidur Rasul ni, kita ni mengingati baliklah biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asimo, macam tadi kita ni gantung kita ni punya penanganan ni berkenaan dengan pengalaman terlibat dalam acara Maulidur Rasul. Jadinya di Jiraf ia kata, adakah Asimo ni pernah mengacarakan majlis sambutan Maulidur Rasul? Dan juga kalau benar, boleh ceritakan sedikit pengalaman tu macam mana suasananya Maulidur Rasul tu dalam keadaan ramai-ramai tu, mengkali tentulah banyak tu kan ceritanya. Jadi Asimo, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit.
2: Okay, saya sebenarnya secara pengetahuan lah kan, DJ, saya berkecimpung dalam

0: pengalaman saya masa tu memang saya memang tak boleh lupa lah. Sebab itu first time saya mengacarakan satu majlis yang agak besar bagi diri saya. Jadi pada hari itu hujan.
1: Hujan.
0: 2023.
1: Okay. Hujan.
0: Awal pagi tu sebelum berarak, awan tu macam mendung-mendung sedangkan.
1: Aduh. Gelap-gelap. Jadi sebab dulu di awal pagi kan pukul 6 begitu, pukul 7
0: begitu kan. Sebab kita target tu yang orang berarak tu supaya tidak panas.
1: Okay,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi bila macam tu kan, kita yang di atas kan, di stand tu kita nampak orang di orang stay kah, orang jalan. Ya.
1: Teduh lah.
0: Ya. Jadi lepas tu kita tengok jangan rupanya orang stay. Orang stay. Jadi orang masih bersemangat lah, orang masih meneruskan perarakan.
1: Cuma
0: tu
1: ada yang berpayung lah juga rasanya.
0: Pakai payung begitu kan. Jadi orang teruskan perarakan tu. Jadi saya nampak di situ semangat orang untuk berarak tu walaupun hujan kan. Jadi itulah antara pengalaman yang saya tidak dapat lupakan, semangat kebersamaan tu. Dan ada lagi satu perkara tu, time tu isu panas juga Palestin kan.
1: Oh iya, betul.
0: Jadi saya nampak ramai kontingen yang memegang atau mengibarkan bendera Palestin.
1: Betul, betul.
0: Jadi saya nampak di situ ada satu spark lain lagi. Dia macam orang semangat. Semangat berarak. Saya kalau saya tidak silap kan DJ, ada satu kontingen tuh dari Pohon Batu, macam kontingen Masjid Munawir kak kalau saya tidak salah kan. Dan dorang menang. Dan saya rasa memang dorang layak menang lah. Sebab dari segi keseragaman dorang, semangat berarak dorang, saya nampak memang betul-betul layak untuk menang lah pada ketika itu. Jadi kalau mau sebut tentang pengalaman yang saya tidak boleh lupa, saya rasa semangat kebersamaan orang Labuan itulah.
1: Betul. Sebab kadang-kadang ada kontingen-kontingen ni dia kreatifkan nasimu. Ada yang bajunya colornya sama kan. Macam-macam lah, berlilit dengan muffler. Kadang-kadang macam Simo beritahu masa tu tengah panas dengan isu-isu Palestin kan. Masa tu memang semangat membawa bendera-bendera, panji-panji masa tu. Jadi sebenarnya orang Labuan ni kalau menyambut sambutan Maulidur Rasul ni, dia semangatnya tu lain macam. Kalau macam mau pergi berperang tu, macam mau berperang ya kan semua tu kan. Tapi itulah keunikannya sambutan Maulidur Rasul di wilayah Pesta Labuan ni. Apabila kita bercakap tentang konsep dia walaupun orang kata dia dipertandingkan, tapi orang kata secara tersiratnya adalah cara masyarakat Labuan itu berkumpul, memanifestasikan rasa cinta kepada Rasulullah SAW tu sebenarnya tidak dapat diukur. Sebab memang rasa kecintaan tu cukup tebal lah di kalangan masyarakat Labuan. Jadi adakah malam ni kita akan dapat saksikan pula Asimo?
0: Lagi-lagi
1: malam ni difahamkan ada kontingen-kontingen yang sudah menghias ia punya spanduk tu berlampu-lampu.
0: Berkelip-kelip.
1: Berkelip-kelip. Kita bayangkan RGB light tu kan Asimo. Tiba-tiba kita nampak. Kalau sebelum ni kan Asimo, kalau sebelah pagi memang nak nampak lah. Sebab kalau pasang lampu tidak nyandangan nak berpakai pun.
0: Tapi ada juga kan.
1: Tapi ada juga lah. Tapi kali ni confirm lagi nampak bisai lah. Lagi lawa benarnya.
0: Betul.
1: Baiklah Asimo, tadi Asimo sendiri sudah memberitahu bahawa memang ada pengalaman untuk menjadi pengacara majlis untuk majlis sambutan Maulidur Rasul. Jadi sebenarnya apa cabaran yang paling menarik bila mengendalikan majlis berunsurkan keagamaan ni? Macam kedai aku sendiri pun sebenarnya selalu juga hanya orang jadi pengacara majlis. Tapi untuk mengacarakan majlis berunsur keagamaan ni yang lain. Vibe ni lain. Ya Allah, nak boleh sembarangan kan diambil potongan hadis ke, potongan Quran ke, menyebut nama-nama ustaz ke kan, ataupun cara susunannya tu, nama-namanya tu lain sebenarnya. Jadi mungkin daripada sudut pandang Simo sendiri, mengkali apakah macam cabaran ataupun yang paling siok lah apabila mengendalikan majlis yang berunsurkan keagamaan ni Simo sebenarnya?
0: Okay, kalau cabaran paling menarik ada dua lah. Pertama tu kita mau jaga flow majlis kan. Sebab ini orang kalau majlis keagamaan ni kita tidak mau terlampau serius juga, nanti orang akan tegang, bosan.
1: Betul.
0: Tapi kita tidak boleh juga terlampau santai. Nanti message-nya hilang.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita memang cabarannya itu adalah menjaga flow majlis itu sendirilah. Bila kita kasih kuat suara, kasih pelan suara, gitu.

0: kan. Sebab pada pandangan saya, jurucara yang baik ni dia bukan yang paling banyak bercakap, tidak. Betul, tapi betul, dia boleh ikut flow majlis dengan betul lah.
1: Betul, betul.
0: Begitulah. Lepas tu ada satu lagi cabaran saya ini. Cabaran ini sebenarnya isu kecil sahaja. Tapi pada kita gitu kan, saya baru sahaja jadi jurucara. Ada satu sebutan tu saya ingat lagi. Sebutan tu brigade. Jadi brigade general kan.
1: Jadi salutasi faham.
0: Ya, salutasi bahasa tu. Jadi itulah saya terfikirkan kepentingan rehearsal ni sebelum majlis yang besar. Saya masih ingat lagi ustaz yang betulkan sebutan saya pada ketika itu ialah Ustaz Muhammad Syafi'i. Syafi'i Abdul Ghani. Dia lah yang bagi tahu sebutan dia ni. Sebab saya sebut mula-mula tu Brigida.
1: Faham.
0: Dia betulkan sebutan tu lah. Jadi kalau itulah antara cabaran lah. Walaupun kita namak benda tu kecil kan.
1: Betul.
0: Bila sudah berlaku begitu, dia jadi sesuatu yang macam pada pandangan saya macam kita seolah-olah tidak teliti lah. Jadi sekecil-kecil itu pun apabila kita menjadi juru acara, kita mesti teliti juga.
1: Betul. Sebab menjadi pengacara majlis ni, dia adalah orang kata kunci kepada majlis tersebut. Kalau berterabur dia punya pengacara majlis, maka berteraburlah juga orang kata majlis tersebut. Jadi sebab itulah peranan sebagai pengacara majlisnya semua sebenarnya memang bukan senang. Ianya merupakan satu tanggungjawab yang nyadangan dan boleh dibuat cincai-cincai lah. Lagi-lagi melibatkan macam tadi semua bagi tahu pengalamannya, menyebut salutasi. Salutasi ni benda yang paling sensitif pendengar. Sebab menyebut nama-nama pangkat. Kalau macam ustaz-ustaz ni kadang-kadang kena sebut al-fadil lain. Sahibus sahamah sahibus sahamah lain. Itu kalau untuk melibatkan mufti. Nama-nama yang ada nama-nama keluarga syed al. Nama-nama keluarga tu ya Allah. Kadang-kadang berbelit-belit. Sebab itulah macam masih mau beritahu, memang memerlukan orang kata latihan yang berterusan. Dan juga orang kata memerlukan rujukan-rujukan yang orang-orang yang bersesuaian lah untuk merujuk terhadap penjawatan-penjawatan tersebut. Jadi cukup-cukup seronok sebenarnya. Cuma kalau di Labuan, Simo, adakah kita pernah buat pengacara majlis dalam bahasa lain? Macam contoh bahasa Arab. Setakat ni belum lagi lah kan?
0: Setakat ni yang belum lagi ada.
1: Belum lagi ada lah.
0: Bahasa Inggeris tu mungkin ada tapi kurang lah.
1: Dia campur-campur ya, sikit
0: campur-campur
1: lah.
0: Campur-campur juga.
1: Itu lain lagi tu kan? Kalau yang ada tukar apa ni, beralih bahasa tu lain lagi tu. Kena beralih macam bahasa.
0: Macam yang baru-baru ni viral di mana? Di Ranau kah? Yang dia punya juru acara tu dia berbahasa Jepun.
1: Betul.
0: Yang tu lagi.
1: Betul. Yang baru-baru hari tu pengacara majlis berbahasa Jepun. Terkejut. Apa ni boleh bahasa Jepun tu kan? Jadi itulah kepakaran sebagai seorang pengacara majlis ni, dia kena bervariasi lah.
0: Betul.
1: Apa ni, pelbagai guna lah. Alright, jadi baiklah, kita kini akan berehat seketika dengan satu lagu lagi dahulu. Lepas ni ada lagi beberapa soalan menarik, iaitu berkenaan dengan makna Maulidur Rasul. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dengarkan dahulu lagu daripada DK Widiah, Alus Jua Dendang. Hanya Labuan FM, suara Pesiranda, segmen IDD Siuk Banar.

0: Ya, Didi Siuk Banan berbalik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Jali dan masih lagi kita ni bersama-sama dengan Asimo untuk kita ni bercerita berkenaan dengan hidupkan semangat Maulidur Rasul. Tadi kita ni sudah bercerita berkenaan dengan apa itu makna Maulidur Rasul dan juga macam mana kita ni dengan pengalaman Asimo sendiri sebagai seorang pengacara bagi acara Maulidur Rasul yang pernah dilaksanakan di Labuan. Jadi mungkin sedikit sebanyak lagi sebelum kita ni nyadangan bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan soalan yang seterusnya, ingin juga kedai aku sebenarnya berkongsi dengan tentang biodata Rasulullah SAW, okay, iaitu nama penuh baginda iaitu dipanggil sebagai Muhammad bin Abdullah, dan beliau ini sejarahnya ataupun sirahnya mempunyai ibu susuan iaitu dua orang, iaitu Suwaibah Al Aslamiyah dan juga Halimatus Sa'diyah, dan juga pengasuhnya antaranya Al-Syaimah dan juga Ummu Aiman. Dan juga perkahwinan baginda adalah pada usia 25 tahun iaitu dengan Siti Khadijah, dan juga ada lagi lah perkahwinan-perkahwinan berikutnya. Dan wafatnya Rasulullah SAW ini adalah pada hari Isnin sebelum tengah hari, adalah pada tarikh 12 Rabiul Awal, sekitar umur 63 tahun. Ini sedikit sebanyaklah biodata yang saya ingin kongsikan supaya hari ini kita lebih mengingati dalam masa kita memperbanyakkan selawat, namun kita memperingati juga sedikit sebanyak tentang biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan kita ni. Baiklah Simo, ya, kita sambung lagi balik berkenaan dengan makna Maulidur Rasul. Jadi Simo, bagi pendapat Simo sendiri lah kan, selain acara dan juga perarakan, Maulidur Rasul ni memang sinonim lah dengan acara, perarakan, bergandang kan. Jadi apa sebenarnya yang kita mau cari dan juga capai melalui sambutan Maulidur Rasul ni? Kadang-kadang kita ni mau perbetulkan niat kita ni sebenarnya bukan semata-mata melihat meriah, ramai, mau ikut. Tapi sebenarnya apakah yang kita mahu capai sebenarnya sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ni, Asimo?
1: Okay, sambutan Maulidur Rasul ni kadang-kadang kita rasa macam satu kejayaan, kejayaan pengakhiran. Pengakhiran apa? Macam contoh hari ni Maulidur Rasul, hari ni sejak kita ingat tentang biodata Nabi, tentang bila dia lahir apa semua itu kan. Tapi sebenarnya Maulidur Rasul ni dia bukan setakat sirah Nabi ataupun biodata Nabi, tidak. Dia lebih kepada macam mana kita aplikasikan akhlak Nabi itu di dalam kehidupan seharian kita sendiri. Jadi berbalik kepada soalan tadi, apa sebenarnya makna Maulidur Rasul ni selain daripada berarak apa semua kan, bergandang. Pada pandangan saya, mencontohi Nabi, mencontohi ini contohnya kalau dari kehidupan seharian kita, ada yang paling selalu saya terfikir ialah cara Nabi bercakap dengan cara Nabi makan. Nah, itu sebab dua benda ni adalah dua perkara yang hari-hari kita buat. Kita hari-hari bercakap, kita hari-hari makan. Jadi macam mana cara Nabi bercakap? Nabi bercakap dengan lemah lembut, Nabi bercakap dengan beradab, kan? Walaupun dengan musuh, walaupun dengan orang-orang yang pernah menyakiti dia, Nabi tetap dengan akhlak seorang Nabi.
0: Betul.
1: Begitu juga dengan makan, macam mana Nabi dia ajar cara jaga kesihatan.
0: Betul.
1: Jadi overall, bila sebut Maulidur Rasul ni sebenarnya kita mencontohi Nabi. Jadikan Maulidur Rasul ni adalah satu titik permulaan untuk kita mencontohi Nabi. Jangan buat semua dulu. Kita ambil sedikit demi sedikit. Kita contoh macam saya cakap tadi, akhlak Nabi kan, kita pilih satu. Mana satu yang kita sudah berjaya buat, baru kita cek lagi bulan depan adakah kita berjaya aplikasikan akhlak tu dalam diri kita ataupun tidak. Begitulah pandangan saya.
0: Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan apa sebenarnya kita mahu capai melalui sambutan Maulidur Rasul. Namun Simo, bagaimana pula kalau kita ingin jadikan bahawa sambutan ini sebagai bukan sebagai acara tahunan macam Simo beritahu tadi bahawa untuk mengingati Nabi ini adalah perlu secara berterusan. Tapi macam mana untuk memberikan satu kesan ataupun macam mana kita ingin istiqomah lah nyatakan, istiqomah untuk mengamalkan apa ni, apakah kepribadian Rasulullah SAW tu? Sebab kita tahu bahawa sebenarnya setiap apa yang kita ni lakukan dalam kehidupan seharian sebenarnya ada panduan-panduan yang sudah pernah dibuat oleh betul. Rasulullah SAW. Hmm. Menaiki kenderaan ke, cara makan ke, cara berurusan dengan orang, cara apa ni menjalani kehidupan, jaga kesihatan, macam Simon beritahu tadi, memang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tapi macam mana kita istiqomah dan juga terus kekal mengikut acara tu, cara-cara tu sebenarnya Simon? Mungkin pandangan Simon macam mana?
1: Okey, pada pendapat saya, cara untuk menjadikan Maulidur Rasul ni bukan saja sekadar acara tahunan atau dalam kalender. Kita kena praktikan macam terutamanya dalam generasi muda lah. Kita kena bagi pendedahan. Pendedahan awal lah kepada kanak-kanak.
0: Betul.
1: Terutamanya apa orang bilang? Melentur bulu. Biarlah ada rebungnya. Begitulah. Jadi dia sebab sekarang ni bila sebut Maulidur Rasul, orang akan, oh dia setahun sekali sejak. Macam tu.
0: Macam perayaan pula kan.
1: Perayaan lah. Jadi untuk supaya dia tidak rasa janggal di mata generasi muda. Sebenarnya biodata Nabi, sirah Nabi, apa-apa yang berkaitan dengan Nabi itu perlu didedah, diberi pendedahan lebih awal. Begitulah.
0: Faham. Jadi itulah antara orang kata pendedahan, pembelajaran dan juga kalau boleh macam di peringkat sekolah tu lagi boleh, kalau boleh diawalkan. Sebab itulah di peringkat sekolah-sekolah macam di Malaysia ni kan, kita ada sekolah-sekolah agama yang mengajarkan berkenaan dengan sirah, yang sudah pasti sejarah panjang berkenaan Rasulullah SAW tu memang sudah pernah diajarkan di peringkat sekolah. Jadi kepada ibu bapa, kalau boleh antarlah anak-anak tu kan, antarlah anak-anak tu di peringkat usia yang cukup-cukup damit ataupun hantar ti anak anak itu ke sekolah. Bukannya sekolah rendah biasa, tapi sekolah agama pun jangan ditinggalkan. Betul lah semua. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan makna Maulidur Rasul itu, supaya kecintaan kita tu sudah dipupuk daripada kita ni damit lagi sampailah kita ni basar. Bah, kita ni berehat dahulu seketika. Selepas ini kita ni akan berada dan juga untuk menanyakan berkenaan dengan soalan penutup. Karena selepas ini cukup-cukup istimewa berkenaan dengan macam mana kita ni akan menarik generasi muda ni untuk menghidupkan semangat Maulidur Rasul. Kalau mau tahu jawapannya, nantikan selepas ini. Layan dahulu lagu daripada Kahaji Sinting Kusatak. Hanya 8FM, suara pesiranda. Ini deh, siuk banar.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Idi Siuk benar ah. Sikit kelupaan. Siuk bercerita sama si Muan ni, bercerita pasal apa ni, subjek-subjek dalam sekolah agama tu. Jadi sampai tercampur sudah. Sikitkan bahasa Arab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Jadi baiklah Zimo, untuk kita ni menutuplah kita ni punya untuk segmen apa ni, ini di hari ini dan juga slot dengan bercerita hari ini. Jadi kita ni tutup dengan topik iaitu tarik generasi muda. Sekarang ni Zimo, kita tahu bahawa asal menyambut Maulidur Rasul ni orang kata bukanlah jarang kan melihat orang-orang muda tu. Jadi tapi nisbahnya tu antara orang yang tua-tua di kita ni sama orang muda tu yang macam kadang-kadang dah seimbang. Lagi-lagi kalau yang geng-geng marhaban ni kan yang ikutan ni kebanyakannya maci-maci kan, paci-paci yang sudah tinggal menunggu kan mengeluarkan sokso-nya lagi kan, USP-nya lagi berapa minggu. Satu tu yang banyak ikut. Jadi generasi-generasi muda ni mangkali kalau dulu dibuat waktu pagi tu mungkin banyak alasannya, sibuk bah, bekerja, bang payah kan bangun awal pagi. Tapi kadang-kadang kan jadi generasi muda ni Simo, macam mana kan menyiokkan program ni sebab diorang merasakan bahawa program ni macam membosankan dan juga agak seriusnya dengan. Jadi apa yang sebenarnya kita ni boleh lakukan supaya bis diorang ni yang geng-geng generasi muda, orang muda kan belia ni rasa siok kalau kan ikut ba'arakan ni. Jadi pandangan Simo macam mana mau tarik tu?
1: Okey, permulaan pandangan saya. Pertama sekali saya rasa dari segi pengiklanan itulah.
0: Okay.
1: Dia mungkin kalau sekadar poster boleh juga, tapi kadang-kadang kan zaman sudah berubah.
0: Betul.
1: Dulu kita tengok poster kita sangat alert. Kita tengok tarik sekian-sekian begini kan, tapi ini kita dalam konteks pengiklanan dulu lah. Jadi saya rasa kalau akan datang mungkin kita boleh mengiklankan ini konteks mengikut perarakan kan untuk bagi ramai. Kita iklankan secara visual sebab anak muda sekarang ni dorang lebih kepada visual.
0: Betul.
1: Dorang mau tengok macam mana kan. Jadi bolehlah kita datang situ, kita rakam di mana tempat berarak.
0: Betul, betul, betul.
1: Masa bila, jam berapa. Sebab saya rasa itu lebih dekat dengan dunia generasi muda.
0: Betul.
1: Jadi kadang-kadang generasi muda ni saya ada tanya sedikit sebanyak juga kan, dorang mau juga mau pergi, berminat juga, tapi masalahnya kadang-kadang dia cakap tiada geng. Tiada geng,
0: ikut-ikut kawan.
1: Ikut kawan, ya kebanyakannya ikut kawan. Jadi kalau ikut kawan macam kawan ni satu pun tertunggu-tunggu kawan juga. Jadi
0: masing-masing menunggulah. Dua-dua nak pergi.
1: Jadi itulah antara punca juga kenapa macam dorang rasa benda ni agak serius.
0: Okay, faham.
1: Gitu. Kemudian ada juga yang cakap tentang saya, bagi tahu saya lah. Macam adakah berarak? Adakah berarak begitu? Jadi maksudnya di sini yang macam saya cakap tadi, pendedahan, pendedahan tentang Maulidur Rasul ni belum sampai dengan dorang. Jadi mungkin peranan generasi yang lebih tua, bukan lebih tua lah, orang bilangnya
0: orang
1: lebih,
0: lama,
1: orang lama.
0: Ada cakap tua nanti sensitif kan. Panggil OL lah,
1: minta maaf. Jadi mungkin peranan ibu bapa penjaga juga lah untuk bagi pendedahan, sokong dorang untuk join macam acara-acara macam ni lah, acara-acara keagamaan macam ni. Dan pesanan saya juga untuk generasi muda ni, jangan terus menghukumlah macam, oh seriusnya acara Maulidur Rasul ni. Cuba kita join dulu kan.
0: Betul, betul.
1: Kita join, kita rasa sendiri seronok ke tidak. Begitulah. Dia sebenarnya memainkan kedua-dua peranan yang penting lah kepada apa, pihak penganjur. Ada peranan juga dari anak muda tu sendiri. Begitulah. Itu pandangan saya lah.
0: Baik, itulah dia. Dengan jangan terlampau serius ataupun melihat bahawa Maulidur Rasul ni untuk orang-orang dewasa katanya. Untuk yang umur belasan tahun sebenarnya sudah boleh ikut. Macam sebelum ni pernah semua, kedai aku pun ada pengalaman juga mengikuti perarakan ni. Ada yang daripada start umur 3-6 tahun pun sudah start ikut. Beliaunya mengkali awal-awal tu memang langalih berjalan, tapi lalas kena kipak oleh bapanya, kena apa ni, kena pigang, kena angkut kan. Ada yang sekarang ni kereta pakai kereta surung kan. Ada yang bertarik pakai yang back camping tu kan pun ada juga. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lah untuk kita ni nyadangan tidak ikut serta lah dalam perarakan Maulidur Rasul. Tapi mengkali lah jua simo sebenarnya. Yang golongan muda ni, golongan belia ni sebenarnya dorang ni mungkin tidak tahu peranannya sebenarnya. Apabila ikut sambutan Maulidur Rasul ni, mengkali ada setengah kontijen tu tidak membahagi-bahagikan tugas tu dengan sebaik-baiknya. Contoh mengkali pada pandangan Nasimo pula, sebenarnya apa peranan anak-anak muda ni? Mengkali sepatutnya orang lama ni, macam contoh anak-anak muda ni yang pandai melukis, mungkin boleh melukis panduk. Kan, kalau yang pandai bermain muzik, boleh bermain kompang itu ini. Jadi sebenarnya apa peranan anak-anak muda belia ni dalam perarakan Maulidur Rasul itu sendiri, pada pandangan Nasimo sebenarnya, apa yang perlu dorang buat?
1: Okay, pandangan saya anak muda ni, anak muda ni dia kepakaran dia dari dalam bidang teknologi tu lebih advance berbanding orang-orang yang orang lama lah kan. Nah, jadi sebenarnya kepakaran orang tu boleh digunapakai dalam sambutan Maulidur Rasul. Contohnya dalam membuat spanduk, dalam apa lagi, mencari tema pakaian.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya itu salah satu peranan anak muda lah. Kemudian bila sudah begitu, macam mana cara orang muda ni dorang tarik kawan-kawan orang yang lain, dorang buat video sehari sebelum, dua hari sebelum. Dorang kan sekarang macam-macam sudah di TikTok. Boleh buat reels, boleh buat macam-macam. Jadi bila kawan-kawan yang lain nampak, oh rupanya ada acara begini, oh rupanya kampung kita ikut. Jadi yang lain pun akan turut serta. Saya percaya dorang akan turut serta. Bersemangatlah. Jadi peranan anak muda ni sangat penting dalam pengimarahan untuk memeriahkan lagi sambutan Maulidur Rasul ni.
0: Betul.
1: Jangan harap yang otai-otai sudah, kesian.
0: Betul.
1: Kesian orang berselawat.
0: Sakit-sakit kaki kan, sana juga berselawat. Dia juga apa ni, menyurung tu spanduk, dia juga mengenang kumpang. Dia juga berselawat. Habis semua ngalih benar dia kata. Jadi sebetulnya orang-orang muda ni jadi apa orang katanya dengan apa ni, menjadi kumpulan sokongan ataupun pelapis kepada kontijen-kontijen tersebut. Terutamanya yang selalu kita tengok ni adalah kontijen-kontijen kampung Simo sebenarnya. Betul. Ini yang kepelbagaian peringkat umur tu kebanyakan di kontijen kampung. Baiklah. Simo, nampaknya masa pun agak mencemburui kita. Tak terasa sebenarnya sampai 1 jam. Jadi mungkin sebagai penutup lah Simo, iaitu kalau kita ni mahukan mengajak orang ramai ini bersama-sama mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul tahun ini, jadi mungkin ada kata-kata akhir daripada Asimo ingin kongsikan kepada para pendengar kita yang mungkin pada malam pada hari ini, masa ni Asimo, maka dia masih lagi berfikir mau datang ke indah malam ni. Jadi mungkin ada ajakan daripada Asimo untuk para pendengar kita untuk ikut sambutan Maulidur Rasul.
1: Okay, baiklah, untuk kata-kata terakhir kepada semua pendengar, terutamanya generasi muda lah, datanglah pergi berarak malam ni mulai jam 7. Sebenarnya di dalam Maulidur Rasul ni, apa yang kita cari bukanlah kemeriahan sambutan Maulidur Rasul tu, kan, tapi kita kena tanya diri kita, apa perubahan perubahan dalam diri yang kita dapat. Contoh saya bercakap tentang anak muda ni, kita lebih kepada akhlak lah. Mana akhlak Nabi yang kita dapat follow sudah. Saya rasa itu lebih berharga, lebih bermakna lah untuk untuk sambutan Maulidur Rasul. Jadi datang saja, cuba dulu berarak, tengok suasana macam mana kan. Sebab satu hari nanti ni generasi muda ni dia adalah pelapis kampung. Pelapis Labuan khususnya kan. Jadi kalau bukan sekarang kita cari pengalaman tu, bila lagi? Sebab satu hari nanti orang-orang lama ni pun akan pergi juga. Jadi kitalah orangnya yang akan melapis. Jadi saya harap terutama generasi muda, jangan malu-malu pakai pakaian pun tidak apalah, yang penting tutup aurat.
0: Iya, betul.
1: Datang, tidak perlu seragam sangat mendapat, datang saja.
0: Betul. Ya. Dan juga nyadangan, kalaupun mungkin kalian ada kontijen yang tinggal di perumahan, ikut sajalah kawasan-kawasan mana yang bersesuaian kalian.
1: Ikut saja,
0: tidak menjadi halangan.
1: Tidak kena halau juga.
0: Jadi baiklah, sekian itu saja penutup daripada Asimo sebenarnya tadi, itu berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Jadi terima kasih sekali lagi pada Asimo atas kesudiannya waktu-waktu cuti ini kan, meluangkan masa bersama-sama dengan kami di Labuan FM dalam segmen Edidis Siok Bandar. Dan juga terima kasih kepada penerbit iaitu DJ Corina yang juga mendengarkan kami di aplikasi TikTok ni, yang telah menjemput Simo dan juga bersama-sama dengan saya untuk hari ini untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul. Jadi mungkin sebagai penutup juga daripada saya, datanglah beramai-ramai ke sambutan Maulidur Rasul. Okay, tunjukkan semangat kecintaan kita kepada Nabi, dan juga sedikit pesanan himat masyarakat untuk yang memandu kenderaan, kalau boleh tolong datanglah awal. Dan saya difahamkan kalau yang ingin solat, solat isyak pun akan dilaksanakan secara berjemaah di dataran. Jadi tak perlu orang kata lagi memudahkan solat saya di sanalah, supaya mengelakkan berlakunya kesesakan lalu lintas. Dan juga siapa yang malam ini pun mengkali ada rancangan kan ke bandar, khususnya laluan bandar, tolong rancang perjalanan awal. Dikhawatiri anda tersekat di jalan, mana yang mungkin anda penyadangan ingin pergi ke mana-mana lokasi yang bersesuaian tapi terdrag, minta ampun, minta maaf anda yang tidak menyusun perancangan perjalanan anda. Jadi tolonglah susun dengan sebaik-baiknya. Jadi sekian itu saja untuk segmen ataupun slot dengan bercerita sehari ini. InsyaAllah panjang umur rezeki kita, jumpa lagi. Dan segmen ini di Siok Bandar akan berlangsung sehingga pukul 4 petang nanti. Saya tinggalkan anda dengan selawat Nabi daripada kumpulan Al-Furqan. Jadi bolehlah kita dengar dan mengikuti selawat ini bersama-sama. Jadi insyaAllah assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Bye.

0: Dan lu gemilang? Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
4: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
8: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri, Kak Pora.
9: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
8: Jual diri?
7: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: Jo, kau lihat dulu suplemen yang aku beli ni.
1: Mana? Kan sudah nyangko. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ni.
0: Benar, ba.
1: Ao, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia suplemen tu eh. Nada aku berani membeli lepas ini.
1: Nah, mungkin kita akan sadar lepas ini. Sadar tak? Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujijah.
0: Aau deh, syukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dengankan tah ku ke hospital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan, bau uri pulang ku.

Ini di Siok Banar, balik lagi berdangankan kedai aku si Awang Charlie pada waktu dan ketika ini. Baiklah, untuk pengetahuan habis kita semua, maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi edisi 25 Ogos 2026 adalah pada pukul 3.33 minit malam hari sekarang. Dan juga maksudnya waktu solat Fardu Maghrib sekarang pukul 6.30 minit malam Maghrib petang. Dan juga waktu solat Fardu Isyak pukul 7.40 minit waktu malam sekarang. Jadi habis kita kena akan berehat seketika untuk memberi laluan terlebih dahulu kepada maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan yang dijangkakan akan masuk pada pukul 3.33 minit malam hari sekarang. Jadi sekian itu saja, berbalik lagi selepas ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jawatan adalah amanah. An Abi Dzar qal qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni qal fadraba bi yadihi ala mankibi thumma qal ya Abi Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangan baginda lalu bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, jawatan adalah suatu tanggungjawab dan amanah, bukan satu kemuliaan atau kebanggaan. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima akan disoal di hari kiamat. Apabila kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita biarkan amanah jawatan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantikanlah dengan yang lebih baik dan beramanah. Amanah adalah suatu yang ringan disebut namun berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan akan menyesal di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan sebab jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh alam. Allah SWT berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa keistimewaan. Antaranya yang pertama, baginda dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai kemenangan dengan memberikan rasa takut dan gerun pada musuhnya selama jarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, bumi sebagai tempat solat dan bersuci. Mana-mana tempat di atas muka bumi ini juga diizinkan atas baginda dan umat baginda melaksanakan solat. Begitu pula dengan tanah atas muka bumi tersebut. Ketika mana tidak seorang Muslim memiliki air, maka dibenarkan pula untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Yang ketiga, harta perang ataupun ghanimah yang pada masa sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga umat baginda. Yang keempat, baginda diberikan keistimewaan untuk memberikan syafa'atul uzma. Yang kelima, baginda diutuskan untuk menyampaikan risalah dakwahnya kepada seluruh umat manusia dan juga jin hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman muasir surah Saba ayat 28 yang maksudnya, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tidak pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita sentiasa berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi di padang mahsyar kelak dan kita beroleh syafa'atul uzma bersama-sama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini di Siuk Bandar balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Syali. Habis kita nak kerasan sudah hampir selama 2 jam kedai aku menangani bis kita dalam segmen IDD Siuk Bandar bagi edisi 25 Ogos 2026 berdengarkan kedai aku si Awang Syali. Apapun bis kita semua harap dalam keadaan yang sehat-sehat dengannya untuk saya ini dan semoga dipermudahkan sekali lagi. Kedai aku mengalung-alungkan untuk bis kita. Jangan lupa untuk datang beramai-ramai bersempena dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Pesan Labuan akan mengadakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi peringkat wilayah Persekutuan Labuan dengan program tersebut akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari 2 sehariani di Dataran Labuan bermula pada mid pukul 6 malam ini karang dan juga program ini juga akan melibatkan perarakan kontijen yang melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami An-Nur, Jalan SRJKC Ciwen, Jalan Ujana Kewangan dan juga Jalan Gendor Z dan juga berakhir di Dataran Labuan. Jadi sehubungan dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan diharap dapat merancang perjalanan masing-masing pada hari berkenaan ataupun pada hari ini lah. Sekali lagi diingatkan, susunlah jadual perjalanan bis kita tu dengan sebaik-baiknya. Jadi insyaAllah panjang umur rezeki, kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini akan ada segmen destinasi. Bis kita akan menangankan dengan DJ Izu yang akan menangani bis kita sehingga pukul 7 malam hari sekarang. Jadi sekian itu saja daripada kedai aku, saya Ong Shali. Sampai berjumpa lagi. Aku tinggalkan bis kita dengan lagu daripada Salwani dan juga Awi. Ini lagu permintaan dari Hazwan daripada Kampung Pohon Batu. Janya pasangkan tiap lagu Salwani dan juga Awi Mun Ujatia ni. Sipun kan menangannya aku. Dengarkan dia ni bang lagunya Mun Ujatia. Hanya Labuan FM, suara pasir anda.

Bah, now, may tanang ka ni di Joke ba na? Di

0: Mengapa teh sampah bejure banyak kani? Kelemarin kulihat sedikit. Seharian ini makin bertambah-tambah tiap pulang. Siapa punya kerajaannya?
1: Adih, nyaman jok rupok sama minuman yang kubali atuah. Sedikit kena isinya bah. Habis dia jual. Baik jok kubali 4-5 buteng. Puas jok makan eh. Plastiknya ni di mana aku buang bisa ya. Eh, buang saja. Bukan jodoh apa-apa. Bukan jodoh siapa-siapa melihat.
0: Oh, rupanya kau tak punya kengkaraan ni lang. Rupanya sampah banyak bahan pairan ni. Batas sudah ni kerajamu rupanya. Cuman ni teni kau buang sampah merata-rata tempat lang.
1: Ini nanya kau berceramah tiba. Mengapa kan ini jodoh apa-apa kali ya?
0: Ha, indah apa-apa nyemulang ah. Cuba kau pikirkan. Mun sudah sampah berjurit. Kamah jodoh. Ha, kalau tak lagi dinggapi lalat. Bukankah ketani dapat penyakit? Lagi pemenangan dalam sekitar ketani pun indah bisa hilang. Ditantang.
1: Awah. Badan janji kita tu kak bene.
0: Ya tak?
1: Selama ni dah ada pulang aku terpikir miat tu. Lepasan ni dah aku lagi membuang sampah suka-suka hati eh.
0: Nah, cuma tu tah. Sayangi tah alam semula jadi jaga tah kebersihan bumi kita ni.

0: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Eh, Wang Sembilan, apa kian kau tak?
2: Eh, kelamitan ni. Macam orang dah mata. Nyambung apa?
1: Nyambung apa pun tak kakak-kakak macam ayam mahu jaga galang-galang.
2: Nyangi dahulu, di babu-babu tumputnya. Mun sudahnya siang, baru tadi siam.
1: Eh, itu tak pakai kau tak. Tapi, yang indah aku tak pakai ulah muatu memaji aing ane. Dengan aing babu tumput tu, aing tu ditutup dahulu. Jangan dibiarkan pucuk-pucuknya tu.
2: Eh, dah jual apa tu deh. Lagipun jauh bahas Swissnya tu kelamit.
1: Indah apa-apa je, Mo. Kau ni, atu kan kau ucap indah apa-apa, kulihat indah payah hantap tuut bas kan mahaga Swiss aing atau kawan ya, dengan kapus-kapus indah belaing kau senang-senang kan mamaji aing, jangan manja hati ane pikirkan jua dengan yang jahih deh alum kau masa itu kandung indah belaing.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
6: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
7: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
6: Jual diri?
5: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titip-tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang

Barang gemilang yang pernah hilang, labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah tiap saat ombak berkejaran.

0: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom, kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
1: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
0: Selasa, Cafe Santai.
1: Relax, tenang kamu bah.
0: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah.
0: Kamis, Cafe Klasik.
1: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
0: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
4: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
3: Kau ni pun juga, ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
4: Atulah, ba, juga. Tapi sekali-sekala, ba, Lip.
3: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
4: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
3: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
4: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.

0: Beba. Mana-mana jalan bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Lawan FM, suara pesiran anda. Assalamualaikum, kopi sanangan, vanakam dajahau dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan kami menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan 89.4 MHz. Dan juga kepada anda yang sedang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Kalau belum muat turun, rugi sangat-sangat sebab percuma saja. Betul-betul percuma. Dan terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Awang Chali yang telah pun menemani kita semua menerusi segmen EDD Siuk Banar sebentar tadi. Memang siuk banar dengar Awang Chali bercelote kan. Jadi sekarang anda sedang bersama-sama saya DJ Izu dalam Cafe Santai menerusi Lawan FM edisi hari ini Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, istimewa pada hari ini yang penuh bermakna, kita turut bersama-sama memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyakkan selawat, menghayati sirah dan akhlak baginda serta berusaha menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Buat anda yang sedang memandu ketika ini, pandulah dengan cermat, jangan tergesa-gesa dan sentiasa utamakan keselamatan. Ingat ya, pandu cermat, jiwa selamat insyaAllah. Buat anda yang sedang bekerja, seperti saya, berehat di rumah, menikmati hari cuti ataupun menikmati minum petang, atau mungkin sedang menyelesaikan urusan-urusan yang tergendala, semoga kebersamaan kita di Kafe Santai ini dapatlah sedikit sebanyak mencerahkan lagi hari anda semua. Dan jangan lupa ya, teruskan bersama Lawan FM kerana kami sentiasa menemani anda dengan informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang dekat di hati anda semua. Jadi kalau belum follow media sosial Lawan FM, cepat-cepat cari Lawan FM di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Okey, jom kita santai-santai saja petang ini sambil memperbanyakkan selawat dan menghayati semangat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ke mana-mana. Lagu ini untuk anda semua. Noh teruntuk Mia. Lawan FM, suara pesiran anda, setiap lagu ada cerita.

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.

0: sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
1: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
0: Hei, kau ni. Kau tunggu. Kau tunggu, Azan.
2: Eh, kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
3: Alah, siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
4: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Anda sedang mendengar Cafe Santai, Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Setiap sejarah bermula dengan satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: La One FM, suara pesisir anda.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
3: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
2: Jual diri?
4: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

Lawan FM, suara pesisiran, dan masih bertemankan saya DJ Izu menyelusi frekuensi 103.7 juga 89.4 MHz. Baik, jika salah satu frekuensi kami kurang jelas didengari, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Baiklah, saya ada pemakluman ya untuk anda semua. Untuk makluman ya, pengguna jalan raya dan pengguna perkhidmatan feri, beberapa laluan jalan raya serta lot parking di kawasan terminal feri Roro Labuan akan ditutup sementara bermula 24 Ogos hingga 1 September 2026. Yang mana penutupan ini dilaksanakan bagi memastikan kelancaran trafik, pergerakan kenderaan, juga operasi feri sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan cuti persekolahan. Dalam tempoh berkenaan, laluan drive-thru pemeriksaan immigration turut ditutup sementara bagi memberi keutamaan kepada kelancaran aliran trafik, pengurusan penumpang, juga operasi keluar masuk feri yang dijangka meningkat. Oleh itu, kepada anda yang merancang untuk menggunakan perkhidmatan feri, jangan lupa ya, rancang perjalanan lebih awal, gunakanlah laluan alternatif yang telah pun disediakan, dan paling penting patuhi arahan petugas-petugas dan papan tanda keselamatan yang berada di lokasi. Sama-sama kita tingkatkan kesabaran dan juga kerjasama bagi memastikan perjalanan sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah ini lebih teratur, lebih selamat dan lebih lancar. Baiklah, teruskan bersama saya Lawan FM, suara pesisiran anda. Jangan ke mana-mana. Dengarkan Kafe Santai, destinasi teman pemanduan anda.

0: Lamuan FM, suara pesisir anda.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Terengganu, iaitu Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Jambatan Angkat Kuala Terengganu merupakan mercu tanda ikonik di negeri Terengganu dan merupakan jambatan angkat pertama seumpamanya di Malaysia. Jambatan sepanjang 638 meter ini menghubungkan Kuala Terengganu dengan seberang Takir serta menjadi laluan penting bagi penduduk setempat dan pelancong. Reka bentuknya yang moden dan unik menjadikan jambatan ini antara tarikan utama yang sering menjadi lokasi fotografi. Selain menikmati pemandangan Sungai Terengganu, pengunjung juga boleh melawat menara jambatan yang menawarkan panorama bandar Kuala Terengganu dari aras tinggi. Pada waktu malam, jambatan ini dihiasi dengan limpahan cahaya berwarna-warni yang menyerlahkan keindahan seni binanya. Kawasan sekitar jambatan turut menyediakan pelbagai kemudahan rekreasi, gerai makanan dan ruang santai untuk seisi keluarga. Kesimpulannya, Jambatan Angkat Kuala Terengganu bukan sahaja menjadi simbol kemajuan negeri, malah merupakan destinasi pelancongan yang menggabungkan keindahan seni bina, pemandangan yang memukau dan pengalaman yang menarik. Jambatan ini menjadi antara lokasi wajib dikunjungi apabila melancong ke Terengganu. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di mana juga anda berada dan menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda dan menjadikan Lawan FM sebagai radio pilihan utama di hati anda semua. Baiklah, ada makluman lagi untuk semua pengguna jalan raya di sekitar Labuan. Beberapa laluan akan ditutup ya, sementara sempena acara perarakan kontingen bersempena Majlis Sambutan Maulidul Rasul tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini 25 Ogos 2026 masanya pukul 8 malam hingga 9.30 malam. Antara laluan yang terlibat ialah Jalan Merdeka, Bulatan Kastam, Bulatan Balai Polis, Jalan Tun Mustafa, Lampu Isyarat Petronas Sagu King, Lampu Isyarat Kampung Jawa, Lampu Isyarat JPJ, JBA, Jalan Masjid, Jalan OKK Abdullah, Jalan Tanjung Purun, Ujana Keuangan. Jadi sumbangan itu para pengguna jalan raya dinasihatkanlah supaya merancang perjalanan lebih awal ya, menggunakan laluan alternatif sekiranya perlu dan sentiasa patuhi peraturan ataupun arahan pihak berkuasa dan petugas trafik sepanjang acara berlangsung. Jadi mohon, sangat-sangat mohon kerjasama semua untuk sama-sama kita memastikan perjalanan kekal selamat dan acara ini teratur dan lancar sepanjang sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada anda yang baru saja menikmati minum petang sambil mendengarkan Labuan FM, saya ucapkan terima kasih kerana terus menjadikan kami pilihan utama anda. Sokongan anda amat-amat kami hargailah kan. Jadi buat para pendengar ataupun pemandu di luar sana, teruskan fokus ketika mandu. Jangan terlalu, orang kata, garagas. Jangan terlalu memecut. Dan paling penting, jauhi telefon pintar sepanjang pemanduan anda. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Baiklah, seperti biasa pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yeah.

0: suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Lagi utama 5 petang dari pusat berita RTM.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Cekop. Mari kembali betulkan rumah ini, rumah warisan yang terasnya masih ampuh karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memacu

mempertahankan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

dan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

mesra. Rumah bangsa itu tiang serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

KKI Bunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
3: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
2: Jual diri?
1: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: dengarkan Laman FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Beast on Air.
2: Namaku Hashimah Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mamit Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial buat ladaknya nih. Ladaknya nih pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan. Lada padi yang di blend, campur bawang putih. Kemudian Mamit masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini nyaman banget. Memang orang suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah orang punya soto rasanya. Ya, iya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto, soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada ya size sederhana, besar, king. King ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan, merasakan soto, soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
1: Peace on air.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
4: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, Haiji, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Sketsa Kak Ma Kak Pura.

0: boycott Pora sejak jadi AJK blog kita ni kan. Bukan main lagi. Asyik dengan buku je.
1: Alah Kak Mani, macamlah dia tu bukan AJK blog juga. Kita kan sama.
0: Alah, tapi Kak Mani tak adalah ke hulu, ke hilir dengan buku macam Kak Pora tu, ha?
1: Ini buku catatan Kak Pora. Bukannya buku sejarah pun.
0: Alah, kalau buku sejarah sekalipun, apa salahnya Kak Pora? Barulah bertamadun sikit, walaupun dah tua.
1: Amboi, sedapnya mulut tu. Kak Mah ni mengata Kak Pora ke mengata diri sendiri?
0: Sekalilah dengan Kak Mah. Yelah, kita ni kan makin tua. Kenalah tambah ilmu tu, walaupun sampai ke liang lahat. Kan?
1: Ha, jangan bila pegang telefon, yang dikorek cuma gosip artis dan video kucing menari.
0: Video kucing menari tu penting tau. Itu salah satu cara untuk Kak Mah release tension.
1: Kalau setakat tengok video kucing menari, Kak Pora tak kisah. Jangan pula tiba-tiba menari TikTok depan orang ramai, ya. Geli Kak Pora nak mengaku kawan. Aduh, tau.
0: Macam tu, ha. Tu. Tengok tu. Ha. Budak-budak remaja di pondok tu. Ha. Kalau tak main permainan video, mesti ber-TikTok.
1: Jangankan mereka, Kak Ma. Zaman sekarang ni, budak-budak 4 tahun pun dah ketagih telefon pintar, tau.
0: Setuju. Teknologi ni, kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
1: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian, tau.
0: Ha, jual diri? Itu bukan lagi obses dengan media sosial, tapi dah jadi kes salah guna teknologi tu Kak Pora.
1: Macam tu lah Kak Ma, kalau dah taksub, mata tu dah kabur dengan duit.
0: Kalau macam tu, sempena sambutan merdeka akan datang ni, apa kata kita anjurkan pertandingan bertemakan Merdeka dalam Telefon Pintar?
1: Ha, elok sangat. Memang patut pun. Kalau tidak, nanti semua asyik melekat dengan telefon sampai lupa dunia.
0: Ha, barulah mereka lepas ni faham. Teknologi boleh bawa kemajuan kalau kita guna dengan betul.
1: Ya.
0: Budak Gen Z ni pula kreatif. Mesti ramai yang tertarik.
1: Betul? Kita boleh buat kuis merdeka secara dalam talian.
0: Betul.
1: Alah, sekarang kan banyak teknik pembelajaran guna aplikasi.
0: Wah, Kak Pora. Rupanya otak keliga juga. Ingatkan, membebel je kerjanya.
1: Amboi. Mestilah Kak Ma. Ingat dalam otak Kak Pora ni, ada resepi kuih muih juga. Ilmu pun banyak, tau.
0: Kita pun boleh buat pertandingan Digital Treasure Hunt. Pertandingan cipta meme patriotik pun boleh. Atau pertandingan poster digital merdeka.
1: Wah, bukan main semangat Kak Ma,
0: Merdeka.
1: Daripada menghadap telefon untuk benda tak berfaedah, lebih baik diguna untuk tambah ilmu.
0: Itulah tujuan kita. Biar mereka ni merdeka dari guna telefon secara sia-sia.
1: Ya, Kak Ma. Kita nak budak-budak ni guna telefon bukan setakat untuk hiburan saja, tapi untuk tambah ilmu.
0: Kalau macam tu, mesyuarat esok malam kita cadangkan idea ni. Kalau idea kita ni disokong ramai, Kak Mah bagi Kak Pora 20%.
1: Takkan 20% je? Sikitnya.
0: Syukurlah ada, tau. Ni pun nasib baik Kak Mah ni pemurah orangnya.
1: Yelah.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan info sukan untuk petang ini, yang mana Alonso puji aksi trio istimewa Chelsea curi tumpuan. Yang mana Joao Pedro membuka jaringan, ya, hanya 31 saat hasil penyedahan tenang daripada hantaran Palma, dan Morgan Rogers membuktikan nilai perpindahan mahal dan menjaringkan gol kedua Chelsea. Yang mana Palma meledak gol sukar pada babak kedua untuk meletakkan Chelsea 3-1. Alonso kankan pemain istimewa perlu kebebasan tetapi bertanggungjawab dan skuad mesti seimbang serta mengekalkan kualiti. Dan oleh itu Alonso menikmati permulaan bersempurna untuk tugasnya selepas memberi kebebasan kepada Rogers, Palmer dan Pedro untuk merosakkan pertahanan Fulham. Yang mana Rogers juga membuktikan dirinya mampu membayar balik pelaburan Chelsea sebanyak 117 juta pound untuk menandatangani dari Aston Villa, menjadikannya pemain British paling mahal dalam sejarah. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama Lawan FM, suara pesiar anda di 103.7 juga 89.4 MHz. Saya Jay Izu, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kita bertemu dalam Ruangan Nurani. Lawan FM, suara pesiar anda.

segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir

0: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: I won't lie. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita dalam ruangan Nurani, ya, sebuah ruangan untuk kita memperlahankan seketika langkah, menenangkan fikiran dan memberi kesempatan kepada hati untuk kembali mengingati Allah Subhanahu Taala. Di sebalik kesibukan kehidupan, ada waktu kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas, bermuhasabah dan mendengar suara hati yang mungkin selama ini tenggelam dalam hiruk pikuk dunia. Dan di sini kita akan ditemani dengan alunan lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan, lagu yang bukan sekadar untuk didengar tetapi dihayati dengan hati. Semoga setiap bait-bait liriknya menjadi peringatan, setiap alunannya menjadi penenang, dan setiap kata-katanya menjadi cahaya yang menyinari jiwa. Dan untuk kata-kata hikmah, saya ingin kongsikan untuk renungan kita bersama. Kadangkala kita mencari ketenangan di seluruh penjuru dunia, sedangkan ketenangan itu begitu dekat dengan hati yang sentiasa mengingati Allah. Jadi teruslah bersama kami dalam ruangan nurani ini, ruangan untuk jiwa berehat, hati bermuhasabah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Semoga setiap alunan yang kita dengarkan hari ini membawa ketenangan, keberkatan dan cahaya buat kita semua, insyaAllah.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Manani. Baiklah, sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan juga muslimat. Hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Ya, mana waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 6.30 minit petang. Saat senja mula menyelimuti alam, marilah kita tinggalkan seketika kesibukan dunia dan berikan ruang kepada hati untuk menyahut panggilan ilahi. Bersempena Maulid Rasul, marilah kita hadirkan rasa cinta kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyakkan selawat, meneladani akhlak baginda serta menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan seharian. Semoga setiap langkah kita menuju ibadah dipermudahkan, hati dilapangkan dan jiwa ditenangkan. Laban FM, suara pesisir anda.

0: Nurani.
1: Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jawatan adalah amanah. An Abi Dzar qal qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni qal fadraba bi yadihi ala mankibi thumma qal ya Abi Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangan baginda, lalu bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis

0: riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, jawatan adalah suatu tanggungjawab dan amanah, bukan satu kemuliaan atau kebanggaan. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima akan disoal di hari kiamat. Apabila kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita biarkan amanah jawatan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantikanlah dengan yang lebih baik dan beramanah. Amanah adalah suatu yang ringan disebut, namun berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan akan menyesal di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan sebab jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh alam. Allah SWT berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa keistimewaan. Antaranya yang pertama, baginda dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai kemenangan dengan memberikan rasa takut dan gerun pada musuhnya selama jarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, bumi sebagai tempat solat dan bersuci. Mana-mana tempat di atas muka bumi ini juga diizinkan atas baginda dan umat baginda melaksanakan solat. Begitu pula dengan tanah atas muka bumi tersebut. Ketika mana tidak seorang Muslim memiliki air, maka dibenarkan pula untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Yang ketiga, harta perang ataupun ghanimah yang pada masa sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga umat baginda. Yang keempat, baginda diberikan keistimewaan untuk memberikan syafa'atul uzma. Yang kelima, baginda diutuskan untuk menyampaikan risalah dakwahnya kepada seluruh umat manusia dan juga jin hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman muasi surah Saba ayat 28 yang maksudnya, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sidang pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita sentiasa berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi di padang mahsyar kelak dan kita beroleh syafaatul uzma bersama-sama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejek-ejekan sahaja, sambil berkata sesama sendiri, inikah dia orangnya yang mencaci Tuhan-Tuhan kamu? Mereka berkata demikian, sedang mereka sendiri kufur engkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpah-limpah rahmatnya.
1: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
0: Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru pada serba-serbi. Aku, yakni Allah, akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta disegerakan kedatangannya.

dan kerana tabiat terburu-burunya, mereka berkata, bilakah berlakunya janji azab itu, jika betul kamu orang-orang yang berkata benar?

0: yaf'alun. Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api neraka dari muka dan belakang mereka, dan mereka pula tidak beri pertolongan, tentulah mereka segera beriman dan tidak berkata demikian.
1: Bal ta'ti

Mereka tidak diberitahu akan masa itu, bahkan yang dijanjikan itu akan datang kepada mereka secara mengejut serta terus membingungkan mereka. Maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh bertaubat.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, Ruangan Nurani kini telah pun melabuhkan tirainya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi bersama-sama DJ Khairul Ong, dan pukul 10 pagi tadi bersama-sama dengan DJ Alif, dan saya DJ Izu mengundur diri. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana terus memilih Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Dan selepas ini, saya akan sambung siarkan Nasional FM bersama rakan penyampai di sana. Dan marilah kita banyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana salawat adalah tanda cinta dan rindu kita kepada baginda. Kerana setiap salawat yang kita ucapkan adalah tanda cinta, dan mudah-mudahan cinta itu menjadi asbab kita mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekian daripada saya, DJ Izu. Assalamualaikum.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.23 minit malam. Berfikir sebelum berkata-kata. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya, jangan kamu bercakap dengan sesuatu perkataan yang esoknya kamu akan menyesal kelak. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Darul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah, ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah, sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan, tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa, sahabat-sahabat? Yang pertama sekali, kejadian bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi SAW kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran, Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya, tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahlah. Bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu, sunnah apa? Sunnah monogami ya, sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi. Sentiasalah melazimi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 65 hingga 68.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Fakhtalaf

Kemudian, golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri, maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu dari paluan azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.

Mereka yang menentang Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut dan dalam keadaan mereka lalai leka dengan perkara-perkara keduniaan.

0: pada hari itu sahabat-sahabat karib, setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, yakni iman dan amal soleh.
1: Yeah.

0: Mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik, dan kamu pula tidak akan berduka cita."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

bersama dengan saya di Nasional FM sentiasa dihenti. Salam maghrib buat anda semua. Terima kasih yang mana masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Saya tahu waktu ini ramai yang berpusu-pusu pulang ke ibu kota, esok dah mula bertugas ya. Sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kekal frekuensi Nasional FM, saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita dengan ucapan Agustina. Selamat bertugas Reza, terbaik kita, santai layan dari Kuching Sarawak. Nur Isa hadir bersama Nasional Malam bersama dengan Reza pada malam ini. Selamat bertugas, terima kasih. Ijam Mulyani, Assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul buat Reza dan semua pendengar. Salam senja menuju ke Maghrib dan sekarang ini telah Maghrib. Jadi sama-sama kita menunaikan kewajipan dahulu katanya. Dari Parit Raja Batu Pahat Johor, hadir sambutan kali ini ada di Batu Pahat. Selamat bersiaran dan selamat bertugas malam ini dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Ida Azhar di bersama. Selamat malam Reza, bertugas hari ini 6 jam ya. Ya betul, 6:00 hingga 12:30 malam. Salam Maulidur Rasul untuk semua pendengar Nasional FM. Semoga hari ini, semoga hari-hari kita dalam keadaan yang baik, diberkati Allah dan terus kita berhibur menerusi Nasional FM sama dengan Reza. Terima kasih Izizi, salam Maulidur Rasul buat semuanya. Semoga Allah permudahkan segala tugasan hingga ke akhir tugasan kita, InsyaAllah. Amin. Itu antara ucapan pendengar kita. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian anda bersempena dengan cuti ini, boleh hantarkan menerusi ruangan komen. Dan pastinya dengan informasi yang terbaik serta hiburan terbaik, saya sajikan kepada anda. Terus layan, terus berhibur. Ini dia, put your likes on untuk anda. Nasional FM.

0: Baiklah, kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Yang bekerja di sebelah malam, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dapat diselesaikan sehingga ke penghujungnya. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita juga ya. Yang mana ketika ini yang baru saja keluar rumah, cik makan malam, kata pergi makan malam lah ya. Selamat menjamu selera, hati-hati memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, di mana Taman Tema Sunway Lagoon memandang serius insiden yang berlaku di taman tema itu pada 22 Ogos lepas yang membabitkan 10 orang pengunjung. Dalam satu kenyataan hari ini, Sunway Lagoon berkata pihaknya amat prihatin terhadap pengunjung yang terjejas serta kesulitan yang dialami mereka serta keluarga. Menurut kenyataan itu, keselamatan dan kesejahteraan pengunjung menjadi keutamaan pihak pengurusan dengan tumpuan diberikan kepada penjagaan serta kesihatan pengunjung yang terlibat sejak insiden berkenaan berlaku. Sunway Lagoon turut memaklumkan pihaknya bekerja sama rapat dengan semua pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan siasatan menyeluruh berhubung insiden berkenaan dapat dijalankan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, jurulatih Real Madrid Jose Mourinho sangat gembira dengan skuad dimilikinya yang disifatkan lengkap walaupun gagal mendapatkan khidmat pemain tengah Rodri yang menyertai seteru mereka iaitu Barcelona. Los Blancos melakukan rombakan skuad pada musim panas ini dengan menandatangani 6 pemain termasuk pemain termahal Yann Diomande, Bernardo Silva dan Marc Cucurella. Bagaimanapun, usaha Madrid mendapatkan Rodri tidak berhasil, bermakna selain bekas pemain tengah Manchester City Silva, mereka tidak menambah kekuatan di bahagian tengah. Dan selepas tonggak di barisan tengah, Luka Modric dan Toni Kroos meninggalkan Real Madrid pada 2024 dan 2025, kelab itu bergelut untuk mengawal permainan. Sementara itu, Mourinho memaklumkan pemain tengah dari Perancis Aurelien Tchouaméni belum bersedia untuk diturunkan menentang Real Sociedad pada hari Rabu, dan beliau juga yakin terhadap kemampuan pemain antarabangsa Uruguay Valverde untuk beraksi di bahagian tengah walaupun jurulatih terdahulu menggunakannya dalam pelbagai posisi termasuk bek kanan dan sayap kanan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia, Maha, kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbsoda. Info di mahaofficial.com.my.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Berikut

Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di semua platform secara khususnya di Muka Buku ataupun di Facebook rasmi kami serta di Instagram dan di TikTok kami untuk dapatkan pelbagai kanuran dan informasi yang terbaik disajikan kepada anda. Informasi yang pastinya sahih ataupun anda ada ucapan boleh terus hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Cari je gambar saya ataupun apa juga perkongsian anda apa sempena dengan cuti malam ni ya. Mana yang tengah sedang berehat, mana yang dalam perjalanan, ada yang trafik meningkat juga ketika ini kan. Jadi sentiasalah berhati-hati memandu. Semoga semuanya selamat bertimbang rasa ketika anda memandu. Sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu insya bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.34 minit malam. Informasi dan hiburan yang terbaik terus layan Nasional Malam.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Ya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.

0: Sunnatul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah, ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya-Allah, sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja, walaupun dalam keadaan leka-leka kan tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan, tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa, sahabat-sahabat? Yang pertama sekali, kejadian bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahlah. Iyalah, bukan poligami je, banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu, sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi. Sentiasalah melazimi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Ba dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia digital, data pribadi adalah aset paling berharga yang perlu kita jaga. Setuju? Hari ini kita nak berbincang tentang bagaimana kita boleh melindungi data pribadi kita dalam dunia digital yang semakin berkembang. Apa pentingnya? Penting, sebab melindungi data pribadi adalah sangat mustahak untuk mengelakkan penyalahgunaan maklumat, dan kita nak jaga privasi kita dalam talian ataupun secara online. Jom, cara yang pertama untuk melindungi data pribadi adalah dengan menggunakan kata laluan yang kuat dan unik. Elakkan daripada menggunakan kata laluan yang mudah diteka seperti tarikh lahir ataupun nama haiwan peliharaan, nama sekolah menengah kita dulu dan sebagainya. Bayangkanlah kalau kita guna kata laluan atau password 123456 contoh. Macam kunci rumah yang semua orang boleh buka. Bayangkan orang boleh keluar masuk rumah kita macam tu sahaja. Jadi kita kena pastikan kata laluan kita macam kunci peti besi bank. Barulah selamat, insyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian daripada Cyber Security Malaysia, antara sebab utama serangan cyber berlaku kerana kata laluan yang lemah dan mudah diteka. Cara yang kedua adalah dengan mengaktifkan pengesahan dua faktor ataupun two-factor authentication yang memberikan lapisan keselamatan tambahan apabila kita log masuk ke dalam akaun online kita ataupun akaun dalam talian kita. Macam kita ada ni lah, kita ada pintu pagar, kita ada kunci pintu rumah. Jadi kalau pencuri berjaya buka pagar sekalipun, na'udzubillahiminzalik, dia masih kena buka pintu rumah yang berkunci. Macam tu jugalah dengan pengesahan dua faktor ataupun two factor authentication. Jadi anda tengok balik anda punya tetapan ataupun setting anda. Boleh? Baik. Dan kalau kita tengok kajian, penggunaan pengesahan dua faktor ini dapat mengurangkan risiko akses tidak sah ke akaun dalam talian sebanyak 75%. Maksudnya insyaAllah ini akan sangat-sangat membantu. Dan cara yang ketiga adalah dengan berhati-hati apabila kita kongsi maklumat peribadi secara online. Jangan mudah terpedaya dengan email ataupun mesej yang meminta maklumat yang sensitif. Bayangkan kalau kita dapat email daripada bank yang minta nombor akaun dan minta password kita. Mesti pelik kan? Jadi jangan mudah terpedaya, pastikan kita semak dulu. Boleh? Dan kalau kita tengok kajian, phishing adalah salah satu teknik penipuan cyber yang paling banyak digunakan untuk mencuri maklumat peribadi. Jadi Abang Bat pesan kepada diri Abang Bat dan kepada semua, kita jaga kita punya keselamatan data peribadi kita, kerana dunia digital cabarannya juga digital. Untuk melindungi data peribadi kita, membuat ulang. Yang pertama, pastikan kita guna kata laluan yang kuat. Yang kedua, aktifkan pengesahan dua faktor. Dan yang ketiga, hati-hati apabila berkongsi maklumat peribadi. Ingat, keselamatan digital adalah tanggungjawab kita semua. Jumpa lagi Abang Bat dalam cara kita di National FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox's Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Masih lagi sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Edisi malam ini pastinya dengan hiburan yang terbaik dan terus menceriakan lagi malam anda 25 Ogos 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat yang mana bercuti, yang sedang berehat. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasalah berhati-hati yang mana memandu ke frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sentiasalah berhati-hati ya, bertimbang rasa ketika memandu. Jangan carut-carut memandu tu ya. Selawatlah banyak-banyak kan, sebenarnya dengan hari yang penuh dengan kemuliaan ni. Maulidur Rasul 2026, hari memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok. Antaranya kita bersama dengan pendengar kita yang baru masuk. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat malam. Apa dengan rakan pendengar kita Rosida Safi, Pak Alung Azhar, Pak Alang, Hai Rahim juga di Bersabar. Ramai sebenarnya yang baru saja masuk. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Apa khabar? Assalamualaikum. Sihat ke semua tu? Kalau ada di ucapan ataupun perkongsian apa juga, boleh hantarkan di ruangan komen di TikTok Nasional FM. Love you the girl. Terbaik. Terima kasih. Yang baru masuk boleh tap-tap screen dahulu. Terima kasih juga yang bagi gig. Semoga berada rezeki. Siti Fatimah baru masuk ke? Yang baru menikmati jodoh makan malam, selamat menjamu selera. Jangan gojoh makan tu ya. Waalaikumsalam Kak Siti. Rohaya Jatah, terima kasih follow. Terima kasih untuk gifnya Kak Siti. Semoga berada rezeki selalu. Itu antara pendengar kita yang mana belum masuk, bolehlah masuk.

Pada malam ini, dengan permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Dato' Rosa yang berjudul Ku Menunggu. Buat hiburan semua di mana pun kalian berada, dipermudahkan segala urusan. Dan jayanya, selamat malam dariku dari bumi kemasik kemaman. Ikuti Real Adi. Real Adi Zarif dari Damansara Damai dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Handy Black. Hanya dalam lagu hiburan terbaik kita serta Princess Su dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Aizat Andam. Aizat Amdan dengan lagunya Lagu Kita, lagu yang popular pada tahun 2008. Masihnya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Terus layan, terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

9.40 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini, yang terus menyajikan anda dengan lagu-lagu terbaik yang sudahlah FM sentiasa di hati. Rasulullah Safi katanya, sambut Maulidur Rasul minggu depan, sambut bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun. Betul. Hari ini kita sambut Maulidur Rasul, minggu depan kita sambut bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun. Nasional FM akan berjalan langsung langsung terus dari Dataran Putrajaya. Boleh tonton dan saksikan di Facebook Live nanti. Nantikan yo. Angkul Gentang dari Jalan Tur, Pahang. Mantap. Salam Maulidur Rasul buat semuanya. Mawar, assalamualaikum. Salam Maulidur Rasul Reza. Yo, salam Maulidur Rasul untuk Mawar juga. Baik, ucapan daripada pendengar kita yang baru saja dikirimkan, antaranya bersama dengan pendengar kita dari Sumandak, Sabah. Salam Maulidur Rasul buat Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Semoga kita semua sentiasa mendapat syafaat dari daripada Rasulullah SAW. Dan semuanya selamat beristirahat dan selamat malam. Mohd Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arfuah Parlan hadir bersama dari Muara terus berhibur kita menerusi Nasional Malam. Kita cuat hadir dari Ipoh bersama petugas buat Reza sehingga ke 12.30 malam nanti. Di September. Waalaikumsalam. Reza KBE. Assalamualaikum Reza Bikundi. Waalaikumsalam. Nikmat hadir bersama. Salam Maulidur Rasul untuk semua muslimin dan muslimat dan semua pendengar Nasional FM. Semoga semuanya dipermudahkan, dilapangkan rezeki dan diberi ketenangan hati, InsyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Terima kasih di atas doanya. Semoga doanya itu berbalik kepada anda. Anas hadir dari Terengganu. Dan Mona Rahim, terima kasih bagi Gigi. Semoga murah rezeki selalu. Itu antara ucapannya lah ya. Nanti saya akan keudarakan ucapan yang baru saja hantarkan. Kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan pendengar kita Lin Rose Linda, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Left Handed, Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kina Batangan, Sabah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Bidu Wanita Negara. Siti Nurhaliza, Bisikan Hati, dan Ashrafin Syafiq Karhan dari Persi 16 Putrajaya. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Firehouse, I Live My Life For You, dengan hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik untuk anda Nasional Malam.

0: Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang kita.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

kita malam ini. Sebuah lagu daripada Eddie Hamid, kita ditadikan Jatuh Cinta. Sebuah lagu daripada Spring yang terus menghiburkan kita pada malam ini, 10.33 minit malam. Lagu permintaan pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Lagu yang penuh dengan jiwang, lagu yang penuh dengan cerita, yang membawa kita ke lembayan lama, kadang-kadang teringat kisah lama. Ada pendengar kita bagi tahu lagu ni zaman kerja kilang dahulu, kan, teringat cerita lama sekejap je masa berlalu dengan pantas. Itulah dia, lagu-lagu nostalgia yang menghiburkan kita dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Malam ini kita bersama-sama dengan pendengar kita di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk, yang kekal menonton? Terima kasih untuk tap-tap screen. Yo, baik ucapan tidak dilupakan. Menerusi ruangan komen di Facebook juga, pendengar kita dari Sarawak, dari Kuching, Rosmi Sultan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Dan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Dari 6 petang 12 tengah malam, lagu terbaik pastinya Layan 88.1 dari Kuching. Azmadi Madi, Alur Gajah, Sayu. Ya, lagu ya, Sayu kita malam ini. Lagu permintaan pendengar kita. Sayu-sayu, kejap lagi kita tak adalah sayu-sayu dah. Lepas ni kita bagi rancak lah sikit. Anissa Samin hadir bersama. Selamat malam semuanya, menerusi segmen nasional malam. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, dengan cuaca di Johor panas ketika ini. Tapi berbalik kepada Lembah Kelang, cuaca mendung di pantai timur, hujan lebat dan sebagainya. Yang mana hujan tu sentiasa berhati-hati ya. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat. Dari Singapura, Mangga Anggun, mantap. Terima kasih Giri sih. Ada dah tahu dah mesti keluar ayat tu kan. Mantap Mangga, terima kasih. Salam bersyukur Iliana. Salam syukur, salam bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Seratus Sarawak. Mantap, kita nang steady. Selamat menyambut Maulidur Rasul kepada seluruh Malaysia yang beragama Muslim, dan selamat berehat semuanya pada malam ini. Dari Endau, Abdul Jalil, Sunflower, selamat malam Rosida, Bad Abdullah Fatimah dan ramai lagi pendengar kita. Itu antaranya lah ya. Mangga dengan ucapan selamat malam Reza dan pendengar semuanya, sihat sejahtera. Semoga kita sukses selalu. Selamat menjalankan tugasan. Terima kasih. Jamilah Daud, selamat malam. Terima kasih semua yang masuk. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Sambil kita layan dengan kesyaduan lagu terbaik, sambil dengan pelbagai urusan pada malam ini juga ya. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya, Nani Ani, dengan permintaan sebuah lagu daripada Gingerbread, Ku Cari Damai di Hati. Jom kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang disiarkan malam ini, lagu-lagu yang penuh dengan cerita. Nani Ani, Kuala Kurau, hadir dari Perak. Mantap. Amirul Abadi, sebuah lagu daripada Fahrenheit, Kasih Orang Muda. Dan Najib Muhammad, sebuah lagu daripada KRU yang berjudul Ulala. Terus layan, kita terus berhibur untuk anda. Lagu terbaik Nasional FM.

0: sumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam jam yang terakhir ini 11.20 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM. Jadikan kami sebagai hiburan anda pada malam ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan terus bersama-sama sehingga 12.30 malam nanti. Yang terus dengar menerusi pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, yang menerusi aplikasi RTM Klip, boleh muatur secara percuma sambil anda berehat juga. Layan Nasional FM menerusi saluran Nasro 869 dan MyTV 701. Sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita di ruangan komen di Facebook sama dengan Siti Jana, Tuesday Blessing. Salam Maulidur Rasul buat semuanya. Semoga kita berada dalam keberkatan dan sihat sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Aris Abdul Jalil, Nasional FM sentiasa di hati, dulu kini dan selamanya. Mantap. Ani Nani Ani, Assalamualaikum, selamat malam. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Dan buat Reza, semoga siaran berjalan lancar hingga ke penghujungnya. Assalamualaikum Rasul buat semuanya. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Mantap. Ramlah Din, selamat malam. Salija Piai, Assalamualaikum Rasul. Mantap malam ni, santai kita layan lagu terbaik. Inawati, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat. Amin. Salawati Ibrahim dengan ucapannya, selamat malam. Assalamualaikum Rasul. Semoga kita semua sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Orang ini Rina dari Sandakan, Nora Azila dan semua sahabat kita Noraini. Itu antaranya lah ya, ramai sebenarnya. Kalau saya nak baca satu-satu ni memang tak sempat lah ya. Lin Roslinda dan ramai lagi. Dan dari Sungai Besar, oh, cakap Inggeris ya, Sungai Selangor Besar River, cakap je lah Sungai Besar Selangor. Itu antara ucapan pendengar kita. Masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan Nate Moore dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Mi yang berjudul Gadis Bertudung Putih. Nora Azila hadir bersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, lagu yang popular pada tahun 1989, Sepi Seorang Perindu. Azhar dari Kulim Kedah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Dan Khairul dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Broi Malatika dan Dato' Syarifah Aini, Seiring Sejalan. Lagu dan saja yang terus menghiburkan kita. Layan terus Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pilihan-pilihan-pilihan, pilihan bersama.

Zina Surat Malam sama-sama dengan saya di si malam ini. Selepas ini Abang Mahdi sambung siaran Nerusi Nasional Game Burung Hantu seperti biasa, 6 jam siaran 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Indah Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawi memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu anda petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buru Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur, jagalah kesihatan itu baik-baik. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buru Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng Buru Hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Bersembang Jimbaran dengan kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu. Paman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Gold Sand, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Gold Sand tau. Ada Fikri 92 yang melaburkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur. Ada Andi 83, Lavender Girl, Lina.

Meli, Izmipa, Jamila Daud, Sabah Star, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'un juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Betul, saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus lain lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercukatil. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Mornings dengan Bujang Senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting, kita terus berusaha, InsyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah, cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasun dan Gemburuh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, kita berteman Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Yalah, kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apa pun, minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikeh 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, geng-geng Buruhan tu, terima kasih hadir. Randok Caster, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kirim salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi, Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajah 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairul Asli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Vanessa, Selebet 56, Alif Saya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya. Azli Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Q Wani. Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam, okey. Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak. Persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, menerusi lagu ini, Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya.
Tapi dalam kelembutan kita, jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrul Kiburhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: kirar apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Dan sana gembro hantu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang, di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Reptile Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Reptile 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, Persiaran Perdana, Laman Perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Kor Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melamparkan diri. Ramai yang melamparkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi. Siapa lagi? Rama-rama putih, Santalia Beruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MDJ, Wawapnel lah. Ina Emon, Cempaka Biru, Rohatun, Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Ada tahun 80-an pakai BMX. Memang kata orang tu, memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an . Asmadi dari Alor Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Mar Pining, Junaidah Kamarin, Los Hitam di Juah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dikata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akal Comel hadir dari Kelong Johor. Siapa lagi? Ada juga Bedroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samiru, paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayani. Melalui lagunya Up Up Low di Calin. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman.

di musim jerebu ni kita kena ambil kata orang tu langkah berjaga-jagalah, minum air secukupnya, jaga kesihatan. Kalau nak keluar tu pakailah pelitup separuh muka. Yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil kata orang tu langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa, sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, dan juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya perniagaan hari ini? Mudah-mudahan. Saya doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Pro 2 Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi ada Azaz Noor, Yusan Isi Juso, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Corey juga, My Raihan Creation, Labubu dari Felda Layang Simpan Renggam. Lama saya tak pergi Felda Layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Oh, terima kasih banyak-banyak geng-geng buruhan tu. Tepi-tepi like-nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan, berbasis 1.30 minit pagi sebagaimana yang sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan berbasis 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar haluan tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan. Ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah, itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya.

Zaman lagu ciptaan Ahmad Zleri oleh Nur Isan, iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan. Yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak sedap-sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan dan juga pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telah pun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monumen. Water taxi dari Terra ke Monumen. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni. Selalu kena bayar kan, mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz taksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir, silakan. Yang tak dapat hadir, tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS777, Pujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkula. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja, Ani 78, Bang Hui, Jamila 79, Wajah Kuning, Mizi 85. Mizi 85 masih lagi berada di Mekah Al-Mukarramah. Sutratai juga turut bersama-sama. Ban SB, Ban. Ini pilot darat. Mastura, salam hadir kata dia. Mantap, pada darat. Dah sampai lokasi belum, pada darat Malaysia? Kalau belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, eh. Mat Lennon katanya masih lagi segar mata. Alhamdulillah. Ayu juga ke udara. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berhantu. Saya suka sangat-sangat dengan geng-geng berhantu ni, eh? Sebab mereka sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Kalau masuk dalam live tu, memang tepi-tepi lightnya tak berhenti. Itu yang saya nak tu. Badan sakit pun boleh jadi segar mata. Badan sakit pun boleh jadi boleh jadi sehat tau. Nampak tepi-tepi lightnya banyak. Okey, jom terus beribu lagi tentu cinta hati pula. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Datuk Seri Siti Nurhalizah, Bidu Wanita Negara. Kesilapanku, keegoanmu. Ini lagu tahun 1997. Terus nikmati hiburan-hiburan terbaik di National FM. Sentiasa di hati.

semula pukul 7 pagi.

ikhlas dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan yang ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mahmud juga melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Masita. Kita ada Mama Mira Kamariah I13 dan 979. Kita ada Nurhani Mazna Abdullah Zam Kamal Nur Aira Mat Yusri Cikgu Ati Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Gian Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Astro FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12:30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat. Dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay? Baik, waktu macam ni, suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah semakin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya, santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UK dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National Anthem Sentiasa di Hati.

pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okey, saya nak tanya satu soalan dengan game berhantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je? Tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kan terfikir masa tu kan? Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okay? Sekarang kita layan lagu dulu. Memories Kenturido dari Spoon.

Ya, sekelip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM. Ya, setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat kita senyum sendiri. Tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya. Tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Johor Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam, dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow perlahan-lahan tarik selimut tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Game Buruh Hantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia Tragedy Oktober daripada Awi.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okay. Saya nak menyapa sedikit rakan, beberapa rakan di TikTok Live ni. Dari tadi lagi mereka menemani, dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okay, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awal. Kita ada siapa lagi ni? Ramai Black Ant. Kalau saya bersebut lagi, kejap ya. Ramai dan banyak topik juga ya, sembah santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazri Helmi. Ni panjang user 85567116987, dah ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni, selalunya fasa yang agak mencabarlah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apa pun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia Tamparan Wanita daripada Elite.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 10

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

dia angkat kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin malam sebelumnya dah berangan dah nak buat macam-macam, nak kemas rumah, nak keluar sarapan, nak bersenam. Sekali esoknya tengah hari baru buka mata ya. Tak ada jawapan betul atau salah, jangan risau. Tak ada jawapan betul atau salah. Kadang-kadang badan kita memang perlukan rehat. Jadi yang penting cuti tu habis dan kita rasa puas hati. Okey, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hebat, lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Baby One More Time daripada Britney Spears.

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjayanya saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun, dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa, asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza. Tak lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Ha, itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand ni. Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan, menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Di jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Ah, bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang, saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, tak apa, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayarkan dah. Terkejut dia. Eh, tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, alah ustaz, RM150 je. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Nah, kan, kita kata apa? Yakni, kalau sikit pun tetapi memberi pengertian yang besar, dia membawa satu bentuk, subhanallah, memberi kesan yang mendalam kepada orang yang menerima tu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita sebut berkenaan dengan satu konsep perpaduan, satu konsep keamanan, inilah uniknya tanah air kita. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, Allah taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tanah air kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wajib untuk kita jaga. Dan sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut, wajib jaga tanah air ni. Betul. Kalau kita tengok di tanah air kita, alhamdulillah adanya orang panggil ATM, Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Oh, tuan-tuan ingat itu kerja yang senang. 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia. Macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini, sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda, dia masuk melalui akidah, dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ni, isap rokok, isap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita berkongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada. Umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama, orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan nampak, okey lah ustaz, aman lah, tak ada perang. Ya,
On behalf, alhamdulillah, Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku uji kamu, aku tahu benda tu kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan? Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget? Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu dieja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil Tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni dipanggil Tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana je merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi tu dulu. Pemerintahan dulu, zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu, yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik apakah yang diletakkan perkataan merdeka tu, dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama. Tidak. Tetapi dia sinkronis. Mim adalah mengikut. Ra merdeka kan? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ra itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif itu terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim itu adalah merdeka, mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia sinkronis, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut, ra rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah, mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi ima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul. Sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah apa. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, yakni wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang.
laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul 'azim. Tidak sama sekali Allah Taala bersamaan dengan makhluk. Tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita sampai hari ni. Tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka, tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun. Bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ni kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957 yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Al-Mar'um Al-Alim Al-Allama Syekh Abdullah Fahim. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh kerana Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fahim ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang siapa dia yang menjadi kekuatan, hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka, bukan Dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi, waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat? Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibus Sa'amah Syekh Ahmad Al-Linggi. Dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya laungan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Siapa dia, tuan-tuan? Ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hasan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah, kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan ujub, kita ada perasaan sum'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji, dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam AS. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas sembahyang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak duduklah baca al-muq? Jangan.
Apalah maghrib-maghrib dekat sana. Nah, pergilah semayang. Kalau atas jalan teguran tidak mengapa. Tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia, dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang. Sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang, tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ustaz nak sampaikan? Bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat, bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat

Astronom FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.6, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Jadi tak sedar dah hampir jam 6 pagi. Dari suasana sunyi jam 3 tadi, sekarang hari baru dah mula membuka tirainya. Terima kasih kepada anda yang bersama Mira sepanjang 3 jam dalam geng Burung Hantu. Yang baru nak mulakan hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Yang baru selesai tugas, semoga dapat berehat dengan baik. Dan yang berada di jalan raya, hati-hati sepanjang perjalanan anda. Saya Mira undur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisratun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahim, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ini dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih awal pagi begini memilih frekuensi Labuan FM serta kesang 3.7 ataupun 89.4 MHz. Apa khabar semua? Wow, ada yang jawab sihat, ada yang bilang sakit. Semoga pagi ini anda bangun dengan penuh semangat, hati yang tenang dan senyuman yang paling manis. Untuk siapa senyuman tu? Kalau korang sihat, makan ubat ataupun berjumpalah dengan pegawai perubatan untuk mendapatkan preskripsi ubat yang betul. Nanti main antam saja. So bahaya. DJ Baby menemani perjalanan anda untuk hari yang ke-26 dalam bulan Ogos 2026. Anda masih lagi bersama-sama dengan saya di udara, menemani langkah pertama anda pagi yang cukup indah ini. Ada yang bersiap sedia mau pergi ke tempat kerja, mengantar anak-anak ke sekolah, sedang memandu di jalan raya, wow, awalnya, ataupun mungkin baru saja buka mata, selamat datang dan selamat memulakan hari anda. Sebentar saja lagi Mutiara Hadis hari ini dengan tajuknya Pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan, 6.15 minit pagi. Kemudian ada berita pilihan SP 15 minit kemudian, iaitu pada pukul 6.30 minit pagi. Diteruskan lagi dengan perkongsian info cuaca 6.45 minit pagi. Semangat! Cayo pada diri sendiri. Katakan aku boleh.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun, dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. An Abi Maryam Al-Azdi qal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allah azza wa jalla syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allah anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Daripada Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang muslim, yaitu kepimpinan, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutup diri darinya dan tidak melayani keperluannya serta kefakirannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap orang yang diberikan tanggung jawab kepimpinan perlu memiliki sikap amanah, menunaikan kewajiban mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Antara tanggung jawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka, di samping membantu kesusahan yang dialami. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, niscaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Sebagai pemimpin, di mana sahaja peringkat kepimpinan, berusahalah memenuhi keperluan mereka yang berada di bawah kita, tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Pemimpin yang dilantik mesti bersedia menjadi khadam kepada rakyat, bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Gangguan cetakan MyCard bermula 26 Ogos hingga 31 Ogos 2026. Gangguan urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka

Yeah, Labuan FM, suara pesisir anda. Ramalan cuaca yang saya perolehi menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada sebelah pagi, petang dan juga malam, tiada hujan tapi suhu minimum hari ini 26 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Mari kita intai pula ramalan cuaca di perairan Labuan pada waktu pagi ini. Dijangka berlaku cerebu dan keadaan yang sama turut berterusan pada waktu petang. Manakala pada waktu malam nanti dijangka tiada hujan yang berlaku. Kemudian angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan sehingga 10 hingga 20 km sejam. Bagi keadaan laut pula, ketinggian ombak dianggarkan antara 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi kepada para nelayan dan juga pengguna perairan, sentiasa berhati-hati dan pastikan keadaan semasa sebelum turun ke laut. Itu saja ramalan cuaca untuk pagi ini. Adik-adik yang dalam perjalanan ke sekolah, terima kasih kerana bangun dengan semangat dan mulakan hari anda dengan senyuman. Ingat, sekolah bukan sekadar tempat untuk belajar tetapi tempat untuk membina impian dan juga masa depan. Jangan takut untuk mencuba, jangan malu untuk bertanya dan jangan berputus asa apabila berhadapan dengan kesukaran. Jaga keselamatan selepas turun saja dari kereta. Tengok kiri, kanan, kan, depan. Hormati guru anda, sayangi kawan-kawan dan berikan yang terbaik dalam setiap perkara yang dilakukan. Mungkin hari ini kita belum lagi berjaya, tetapi setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan pada masa akan datang. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dengarkan sebuah lagu daripada si cantik manis Ratu Unduk Ngadau. Kita suatu ketika dahulu menggandat aku Dika. Ini dia Hosiani Kiwun.

Gangguan cetakan MyCard, susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Low Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertepat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya, booster jiwa hari ini. Setiap permulaan adalah langkah menuju kejayaan. Jangan malu untuk bermula dari bawah. Semua kejayaan bermula dengan langkah pertama. Jangan hina. No. Pekerjaan yang kecil, pendapatan yang kecil atau pencapaian kecil, dari situlah pengalaman dan keyakinan dibina. Pertama, bermula dari bawah mengajar kita erti susah. Bila pernah merasai susah, kita lebih menghargai apabila berada di atas pentas nanti. Jangan malu dengan pekerjaan yang halal. Apapun pekerjaan kita, selagi halal dan dilakukan dengan jujur, ia tetap satu usaha yang mulia. Jangan bandingkan permulaan kita dengan kejayaan orang lain. Kita mungkin baru bermula, sedangkan orang itu sudah bertahun-tahun berusaha. Fokus pada perjalanan sendiri. Keempat, yang penting bukan di mana kita bermula, tetapi ke mana kita mahu pergi. Hari ini mungkin kita berada di bawah, tetapi dengan ilmu, usaha, disiplin

18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: dan luka milang?
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Tepat pukul 7.45 minit pagi di mana anda berada sekarang ini. Ramai yang memegang steering kenderaan. Terima kasih atas makluman daripada pendengar kita, Tuan Haji Syuib Nasir, yang melaporkan keadaan jalan sesak katanya dari kawasan Kinabenua menuju ke Ranca-Ranca. Wow, terima kasih yang mendengarkan Labuan FM sebagai teman setia sepanjang perjalanan anda. Aduh, kalau jalan sesak ini kan ada kalanya bikin stres juga kan. Alah, lambat sudah ini ke pejabat. Tenang. Pasti ada jawapan yang boleh kita utarakan kepada pihak majikan kan. Minta maaf bos, hari ini terlambat jalan sesak bos. Berbanding kita memecut laju di atas jalan raya. Ayah mau berlumba membahayakan kesihatan. Alah, ingatlah insan yang tersayang kan. Jadi kepada pendengar yang sedang berada di laluan tersebut, harap bersabar, jangan terburu-buru, pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan memotong secara berbahaya dan sentiasa peka dengan keadaan trafik di sekeliling. Kalau perjalanan ini agak perlahan, tidak mengapa, yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Jangan gunakan telefon ketika memandu. Dan mungkin ada juga yang masih lagi mamai, aduh, kurang tidur bas semalam ini, tapi hari ini kena pergi kerja, berhenti di tempat yang sesuai untuk berehat seketika. Tapi kalau terlajak tidur, bahaya juga itu kan. Ingat, lambat sedikit tidak mengapa, asalkan kita selamat juga sampai itu nanti. Ada yang sambil hirup kopi panas, bestnya. Nanti tiba di pejabat, kopi-kopi lagi sama bestie kita. Baiklah, topik untuk sembang pagi hari ini, ada yang suka mempunyai ramai kawan. Kalau hari raya, meriah. Dari pagi, tengah hari ke malam, ada saja tetamu yang bertandang ke rumah kan. Meriah bila berkumpul dan banyak cerita untuk dikongsi. Tak kira lah sama ada musim perayaan ataupun apa-apa saja majlis yang disantuni oleh sahabat handai. Meriah siok begitu kalau ramai ya sahabat kan. Apabila kita memerlukan bantuan dari segi sokongan emosi, ada juga tempat kita minta pendapat. Tetapi ada juga yang lebih selisa dengan beberapa orang kawan saja. Anda pula bagaimana? Itulah dia topik sembang pagi hari ini. Min kasih up, dia bilang kawan ramai atau kawan sedikit. Nah, mana satu pilihan hati, kawan yang ramai atau kawan yang sedikit? Hantarkan respon anda di Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.